0: yang tular. Apa yang tular?
1: Baik, apa yang tular kita dah pun sampai ke video yang ketiga berkenaan dengan seorang nenek ni kan. Ha, nak tidur kena berbuai. Dan ada tajuk besar di video ni. Okay. Waktu kecil dia buai kita. Mm-mm. Dah besar kita pula buai dia.
2: Ya, itulah kasih sayang yang sepatutnya. Bila kecil-kecil dulu mak ayah kita jaga kita. Bila kita dah besar mak ayah kita makin meningkat usia, kita jaga mereka pula.
1: Betul.
2: Saya pernah tu nak buai ayah saya. Dia marah saya. Kau kenapa nak buai saya ni? Apa aku pula ni?
1: Kenapa? Awak nak buai dekat mana?
2: Dekat ni lah. Dekat buaian lah. Ayah saya.
1: Tapi kalau buaian tu kecil, memang tak boleh nak tampung lah. Saiz besar ayah awak ni. Tapi saiz buaian untuk nenek ni kan. Ya Allah, besar.
2: Ya. Kat mana beli tu Nak beli satu lah.
1: Itulah. Saya rasa dia bukan beli dekat kedai. Dia grill terus dekat dia punya shilling tu lah.
2: Dia buat sendirilah.
1: Dia buat sendiri.
2: Itulah yang ingat nak buat besar-besar macam tu. Nak buat satu kat rumah, nak buai diri sendirilah. Tak ada orang buaikan saya. Saya nak buai diri sendirilah.
1: Awak ni lonely sangat. Tapi kan, kalau saya rasa waktu saya kecil, saya suka duduk kat dalam buaian tu. Bila saya dah besar kan. Bukanlah bila saya dah besar ni saya nak masuk dalam buaian. Bukanlah maksudnya saya berbuai ke ataupun tempat-tempat yang kaki saya tak sampai, saya akan jadi pening.
2: Oh, jadi pening?
1: Ha-ha.
2: Saya pun pening tengok awak tau. Apatah lagi diri awak sendiri.
1: Betul lah tu.
2: Okey, baik. Ini ada pada Suhaili Ishak katanya, seronok Tok Ma naik buai. Saat lagi tidur lah tu.
1: Dan ada juga daripada Rose katanya, beruntungnya nenek dapat kasih sayang yang begitu banyak dari keluarganya.
2: Okey, ada Rose Fatin katanya, lapik tilam dekat bawah kak, risau jatuh baby Ma tu. Agak nayo katanya.
1: Dan ada juga daripada Ida katanya, botol susu mana?
2: Kalau nak tidur tu kena ada botol susu lah. Barulah dia punya mimpi tu lebih jauh perginya.
1: Ini kalau pergi lagi jauh betul mimpinya.
2: Okey, ada juga Syarif katanya, sporting Maulid Tok Ma pun.
1: Dan ada juga daripada Syamahani katanya, cicit Tok Ma tengok dia heran. Aib besarnya baby dalam buai.
2: Itulah, nanti bila saya ada pasangan, nanti saya pun nak buaikan lah baby tidur dalam ni baby .
1: Dengan kata-kata awak pun dah cukup terbuai dah.
2: Awak terbuai dengan kata-kata saya?
1: Tidak, saya bukan wanita yang begitu.
2: Okey. Baik, selesai tu video tular pada hari ini. Dan sekejap je lagi kita ada vibe positif. Kita akan bersama-sama dengan Jasmine Pharmacist. Untuk waktu ni macam biasa kita nak dengarkan sebuah lagu yang dipetik daripada filem Duplicate pada tahun 1998. Tajuk lagunya Mary Mahbub Mary Sanam.
1: Mary Mahbub Mary Sanam.
2: Bila sebut Mahbub tu kan, saya rasa macam nak makan nasi kandar je hari ni tau.
1: Sedap juga kan.
2: Boleh tak bagi KL?
1: Ini baru KL.

0: 101.2.
1: Berkongsi bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini baru KL.
2: Wajib habiskan antibiotik? Kenapa? Tak habis makan antibiotik ni boleh jadi bahaya yang sangat besar. Sebagai seorang farmasis, paling saya geram apabila saya dengar, saya dah sembuh dah, dah tak payah habiskan antibiotik dah. Tapi pesakit ni datang balik pada minggu seterusnya sebab sakit lagi ataupun demam lagi. Tahu tak, apabila kita tak habiskan antibiotik tu, bakteria kat dalam badan kita tu sebenarnya belum mati habis. Kalau antibiotik tak habis, bakteria yang balance kat dalam badan kita boleh membiak dengan cepat dan jadilah lebih kuat. Apabila bakteria tu jadi lebih banyak, infection yang sebelumnya akan jadi lebih teruk bila datang balik. Sebab itulah ada orang yang sakit lagi beberapa hari kemudian kalau dia tak habiskan antibiotik dos dia. Dan selalu kalau anda buat macam ni, lain kali antibiotik yang dimakan tu dah tak jalan. Inilah yang paling kita takut sekali sebab tahu tak kenapa? Bakteria yang seharusnya dimatikan oleh antibiotik tu tak mati habis, bakteria tu jadi lebih kuat. Maksudnya bakteria tu dah jadi lebih kebal terhadap antibiotik tersebut. Inilah yang kita selalu sebutkan antibiotic resistant. Kalau anda selalu buat macam ni dan dijangkiti bakteria lagi pada masa depan, antibiotik tu dah tak berkesan. So kesimpulannya, antibiotik bukan Panadol tau. Jangan berhenti makan sesuka hati. So kalau doktor you dah bagi rawatan antibiotik, mestilah habiskan kesemua sekali dos-dos antibiotik tu.
1: Berkongsi bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini baru KL.

0: Baik, lagu persembahan Adilia Ida bersama-sama dengan Rizwan Angau. Dan untuk waktu ni pastinya anda masih lagi mendengarkan Retak Bagi KL, dan kami nak kongsikan
1: KLFM Trafik. Baik, trafik perlahan dari The Mines ke Seri Kembangan, Salat Selatan ke Pusat Bandar dan susu keluar ke Jalan Istana. Jadi kepada anda semua yang ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami di KLFM, boleh je WhatsApp kami di 0133097972, okay. Ataupun anda boleh je komen di live TikTok KLFM sekarang, okay. Ini.
0: Dan pastinya buat wari-wari Dan ni, yeah. Nak balik kampung, nak besok nak ngundi ni. Esok 1 Ogos 2026, Rakyat Negeri Sembilan akan menunaikan tanggungjawab bila wakil rakyat sepeda pilihan raya negeri ataupun PRN Negeri Sembilan.
1: Ya, sebelum ini pengundian awal telah pun berlangsung pada 28 Julai, manakala proses penamaan calon diadakan pada 18 Julai. Dan PRN kali ini menyaksikan pertandingan bagi kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri.
0: Okey, jadi kepada anda yang layak mengundi, jangan lupa keluar mengundi dan laksanakan tanggungjawab sebagai rakyat. Apapun pilihan anda, pastikan ia dibuat dengan bijak dan juga berhemat.
1: Ya, dan di kita sebagai rakyat pilih yang sebaiknya, dan jangan provoke lah. Tidak kisah pun sama ada kawan kita undi apa dan kita undi apa, tapi kita kena kekalkan kita punya
0: keharmonian.
1: Ya,
0: lah.
1: Betul.
0: Okey, jadi jangan lupa my card juga untuk anda bawa ke pusat pengundian. Okey, jadi kepada wari-wari semua, sambil-sambil makan masak lemak cili api ke, makan guna maman ke, jangan lupa tanggungjawab mengundi. Cuba cakap Negeri Sembilan sikit, Agulin.
1: Cuba cakap Negeri Sembilan dulu. Nenek saya duduk ni.
0: Mana?
1: Gemonceh.
0: Gemonceh. Dia tak pergi Gemonceh. Dia pergi Monceh.
1: Monceh.
0: Mana nak pergi tu? Monceh.
1: Mana nak pergi tu?
0: Mana nak pergi tu?
1: Apa kenoi, Jang?
0: Saya tahu. Okey, okey. Sambil-sambil Kulin doang mikir nak cakap pun kan. Jomlah kita dengar lagu ni.
1: Kau ni
0: macam-macam lah. Damia, handai hatiku bersuara. Rontak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: ada suara, ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
3: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026 mungkin andalah.

0: Belajar apa hari ini?
1: Baik, untuk orang yang bernama Wan.
2: Kenapa?
1: Lagu ni menyebut-nyebut nama Wan. Juta Wan.
2: Juta Wan tu yang kaya raya tu.
1: Bukannya tentang Wan lah
2: Bukan, awak ni selalu salah faham. Awak dah menunjukkan bahawa lelaki selalu salah dan salah faham berkenaan dengan ayat-ayat yang simple pun susahlah.
1: Iyalah, kami ni hanya boleh berfikir perkara-perkara yang short term je. Lama-lama, yang lama-lama memang kami susah nak ingat.
2: Tapi pastikan tarikh-tarikh penting tu ingatlah. Sekarang kan dah canggih, boleh set dekat telefon. Tarikh anniversary, tarikh lahir isteri, tarikh lahir anak. Ini tidak semua tarikh awak nak lupakan. Janganlah macam
1: itu
2: tu.
1: Itu takut jawab isteri. Saya tarikh saya konti pun saya tak ingat. Ini pula nak ingat tarikh ini lahir orang. Ya,
2: kita kena berubah untuk menghargai orang-orang yang berada di sekeliling kita. Tapi sebelum kita nak belajar apa hari ini, kulit nak kongsikanlah satu postingan di thread daripada The Pulat. Katanya kitanya nak keluar jogging tau, tapi Radio KLFM ni macam nak buat aku duduk dalam kereta layan-layan lagu diorang. Lagu best-best, iklan pun kurang, and sis love lah.
1: Terima kasih lah. Sekarang ni zaman thread lah juga saya pernah scroll-scroll dekat thread, ramai yang suka lagu-lagu dekat KLFM ni. Terima kasih banyak-banyak lah.
2: Terima kasih banyak-banyak. Jadi sekarang ni kita nak masuk ke belajar apa hari ini.
1: Mengenai fun fact jambatan terpanjang, kita nak belajar ataupun nak tahu tentang fakta lah. Jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, Pulau Pinang, sengaja dibina bengkang-bengkok macam ular lurus untuk menyelamatkan pemandu daripada tertidur akibat bosan.
2: Panjangnya 24 km, menyamai jarak dari Kuala Lumpur ke Shah Alam, dan diiktiraf sebagai jambatan terpanjang di Malaysia dengan 16.9 km daripada merentasi laut.
1: Dan ia dipasang dengan teknologi high damping natural rubber bearing yang membolehkannya menahan gegaran gempa bumi sehingga skala 7.5 Richter, dan pembinaannya menelan belanja besar mencecah 4.5 bilion ringgit Malaysia.
2: Ya, kalau kita tengok dan kita lalu jambatan ni kan, memang cantik. Pemandangan pun cantik. Tapi itulah, bagus juga sebab buat macam ni kan, supaya kita yang memandu ni bila rasa bosan, mulalah mengantuk lah, apalah. Tapi dengan struktur jalan yang sebegitu, kita kuranglah mengantuk.
1: Maksudnya kalau nak kurangkan mengantuk, kena jalan bengkok-bengkok lah macam tu.
2: Yalah, supaya kita alert. Yang ini kena jagalah, yang ini kena break, yang ini kena perlahan.
1: Patut lah saya nampak awak jalan ke kiri, ke kanan, ke kiri. Maksudnya awak tengah bosan masa tu.
2: Masa tu tengah bosan dan saya mengantuk. Saya nak kembali segar, kita pun kena buat renggangan-renggangan badan juga.
1: Dan pastinya ayat ini juga akan membuatkan ada antara anda yang kembali segar. Baca kulit pun akan kembali segar. Dari tadi burung je saya nampak tu, nampak dapat mesej kembali senyum. Mesejnya mungkin, ku juga mencintaimu.
2: Ku juga mencintaimu. Berat topik.
1: Berat ni itulah. Ini lagu daripada Saiful, Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: 8.42 minit pagi, kembali lagi bertemankan saya Kulin dan juga Epi Syafiq menerusi rentak pagi KL.
2: Dan untuk waktu ni, macam biasa kami nak berkongsi mengenai Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Tahniah diucapkan kepada Siti Aqilah yang merupakan wanita pertama Malaysia raih pingat perak untuk acara angkat berat.
1: Ya, dan Siti Aqilah meraih pencapaian itu selepas menduduki tempat kedua dalam kategori 86 kilogram pada ASI Final yang berlangsung di Scottish Event Campus Armadillo.
2: Dan pastinya atlet berusia 20 tahun itu mencipta sensasi selepas mengumpul angkatan keseluruhan 253 kilogram.
1: Ya.
2: Menerusi 113 kilogram dalam acara snatch dan juga 140 kilogram bagi clean and jerk.
1: Wow. Yo, dahsyat lah. Kita ni kan nak buka air pun kita minta tolong orang tau. Yang ini nak angkat berat, ya Allah.
2: Awak nak buka nak buka botol mineral pun minta tolong saya. Bila time susah cari saya, bila time senang lupakan saya.
1: Ini semua fitnah.
2: Dan pastinya kontinjen negara terus mencipta kejayaan di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 apabila Malaysia kini berada di tangga ke-6 keseluruhan carta pingat. Dan prestasi cemerlang ini juga menyaksikan Malaysia berjaya melepasi sasaran 5 pingat emas yang ditetapkan sebelum temasya bermula.
1: Ya, jadi sebagai seorang yang pernah wakil sekolah dulu.
2: Oh, wakil sekolah. Acara apa?
1: Saya acara Rejam Lembing.
2: Rejam Lembing?
1: Melontar Lembing. Lepas tu yang lempar cakra.
2: Banyak juga.
1: Saya semua acara padang tu saya ambil lah sebab saya malas berlari kan. Tapi saya bangga betul dengan atlet-atlet Malaysia ni. Sebab mereka ni bukan setakat membanggakan negara, tapi dengan cara mereka berusaha yang macam sebelum kita nak pergi tu kan kita ada latihan. Mereka gigih lah.
2: Yelah, latihan bukannya senang.
1: Dan
2: untuk mencapai sesuatu bukannya mudah.
1: Tapi sebenarnya walaupun ada setengah atlet yang tidak mendapat
2: pingat. Okay.
1: Tapi dengan mereka sudah pun melangkah ke peringkat antarabangsa ni pun sudah memadai, sudah mengharumkan nama negara. Dan kami rakyat Malaysia ni pun dah memang sememangnya banggalah dengan pencapaian mereka ni.
2: Saya pun dapat wakil kampung je pun saya pun dah rasa bangga
1: kan?
2: Saya buat kenduri lagi happy wakil kampung acara gasing berirama. Saya pernah masuk gasing berirama bila saya baling gasing tu, gasing tu akan bunyi lagu.
1: Bunyi lagu apa tu cuba?
2: Bunyi lagu sudah siap ke belum.
1: Itu lagu lain.
2: Lagu lain.
1: Itu lagu yang negara sebelah.
2: Baik, jadi Al-Ghisah mengenai Sukan Olimpik ataupun Sukan Commonwealth. Commonwealth Glasgow 2020 6. Tahniah diucapkan kepada semua atlet.
1: Betul.
2: Dan kita nak beribu terus dengan lagu ini, Persebat Ekspedisi, Siti Cinta Kenangan Silam.
1: Rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Baik, lagu persembahan Yuna dengan tajuk lagu je Gelora Jiwa terus membawa kita ke pukul 8.55 minit pagi.
1: Baik, kepada anda yang sedang memandu ni, pandu cermat jiwa, selamat, semoga sampai ke destinasi yang dituju dan berhati-hati di jalan raya. Dan selepas ini kita akan ikuti utama 9 pagi menerusi pusat berita Radio RTM, dan selepas itu seperti biasa kita ada game on kadu kaki pada hari ini.
0: Okey, dan untuk waktu ni jom terus berhibur dengan lagu ini persembahan Pats dan juga Amshali, I Love You. Terus layar Ruang Tak Bagi KL.
1: Ini baru KL.
2: Jikalau tidak semuanya kena sayang,

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Dengan tenaga fotografi yang saya bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
2: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
3: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
4: Lights, camera, action.
5: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM. Ini Bagi KL. Lights, camera, action.
6: KLFM. Ada suara, ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
7: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
6: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat. Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
7: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
8: Bintang P. Ramli 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

0: baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
1: KL FM. Ini baru KL. Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: SPR uji sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi. Sekolah Agama Rakyat di Perkasa perlu kuasai teknologi dan AI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Kemuncak sambutan Hari Pahlawan 2026 berlangsung hari ini di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita bersama Hazwan Sheikh Hashim. Hazwan, boleh kongsikan suasana serta pengisian sambutan pada pagi ini? Silakan, Hazwan.
3: Terima kasih, Diati. Suasana di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pagi ini berlangsung dalam keadaan penuh istiadat dan penuh penghormatan dengan kehadiran barisan kepimpinan negara, anggota

0: 107.2
1: Orang KL kenalah dengan Radio KL. DJ Fast dengan Retak Pagi KL di KLFM.
2: Ini baru KL.
3: DJ Fast.
4: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang pastinya sedang mendengarkan Rentak Pagi KL untuk pertemuan kita pada hari ini pada penghujung bulan Julai, 31 Julai 2026. Epi Syafiq juga Kulin temani anda, dan macam biasa untuk yang sedang memandu, kami nak kongsikan
5: KLFM Syafiq. Kemalangan kilometer 26.3 arah utara Kampung Baru ke Pucung Utama, lorong kanan terhalang trafik pelahan dan pandu cermat jiwa selamat. Dan kepada anda semua, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami, bolehlah WhatsApp kami di 013-309-7972.
4: Okey, dan jangan lupa Ahad ini ada uji bakat Bintang P. Ramli, boleh datang ramai-ramai. Dan jangan lupa bawa money swan anda sendiri adalah bentuk pen drive, okey?
5: Ya, yeah, tadi saya ada tanya kan, kalau suara orang tersebut macam Justin Bieber tapi muka macam P. Ramli, tak diterima. Tapi kalau suara macam P. Ramli, cuma gaya macam Justin Timberlake.
4: Justin
5: macam
4: Timberlake. Mana? Oh, tu sebenarnya kena seiring lah. Seiring sebenarnya.
5: Kena seiring.
4: Walaupun kami tak mencari klon, tapi gaya tu kena tetap ada lah.
5: Alah, saya ada kawan tau. Suara P. Ramli tapi gaya.
4: Gaya Justin Timberlake.
5: Ya.
4: Oh, dah siap ni. Jarang berlakunya tu.
5: Jarang kan. Tapi itulah, orang kata itu anugerah. Suara tu dia dah ada.
4: Okay.
5: Cuma gaya je lah, tak nampak macam P. Ramli sangat.
4: Boleh datanglah. Yang pentingnya suara tu lah. Suara untuk nyanyikan lagu untuk menyambung legasi Alham Dazi Berabi.
5: Ya,
4: okay?
5: Boleh.
4: Baik, selepas ini kita nak dengarkan lagu ini daripada Dato' Awi, Mata Hati Jiwa. Dan ada juga Game On. Kita ada lagu terbalik, Oh Kado Kaki.
5: Hari ini Kulin akan bagi Epi Syafiq. Epi Syafiq dah bersedia nanti. Kita akan bagilah.
4: Alright, lain terus Rentak Pagi KL.
5: Ini baru KL.

Persidangan Hartanah ASEAN ARAK 2026 kini kembali bermula 29 Julai hingga 1 Ogos ini di MyTech Kuala Lumpur. Trokai Forum, Padanan Perniagaan Inovasi Teknologi bersama lebih 600 pempamer serantau. Rethinking Real Estate Housing with Heart. Jom setiap kami di ARAK 2026. Jumpa anda di sana.

ingin luaskan pasaran dan cipta impak sosial yang lebih besar, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi membawakan Konvensyen Ekosistem Perusahaan Sosial 2026 dan Bazar Usahawan Sosial pada 30 Julai hingga 2 Ogos ini di Royal Chulan dan The Curve Damansara. Sertai impak sosial teroka sesi padan niaga, dapatkan produk usahawan sosial tempatan dan rebut peluang memenangi cabutan bertuah. Penyertaan adalah percuma. Ayuh hadir beramai-ramai menyokong usahawan sosial kita. Layari caps.com.my sekarang.

0: Kata dulu, kata kini. Kadu kaki. Rentak pagi KL. Game on.
1: Baik, baru saja berlalu sebuah lagu apa sebahan fake dengan tajuk lagunya Tiga Malam Tanpa Bintang. Tetapi sebelum kita nak beralih ke Game On Kadu Kaki, kami juga nak ucapkan selamat Hari Ranger Sedunia 2026. Yang pastinya di sebalik setiap hutan yang terpelihara ada setiap hidupan liar yang terus dilindungi. Diri Ranger-Ranger barisan hadapan yang berbakti tanpa mengira masa dan cabaran.
2: Ya, dan kepada anda semua yang kalau mendaki ke hiking ke kan, pastikan anda jangan suka-suka hati je nak cabut-cabut daun, nak patah-patah kandahan, lepas tu nak bunuh-bunuh haiwan yang ada dekat dalam hutan tu. Yelah kan, kalau kita nampak haiwan tu tengah lalu depan kita, yang serangga-serangga tu biarkan dia lalu, janganlah tiba-tiba awak nak terpijak lah, apalah, elakkan. Okey,
1: dan sama-sama juga kita jaga alam sekitar.
2: Betul.
1: Dan untuk tu ni, jom kita nak bermain kadu kaki.
2: Ya, seperti biasalah setiap hari Jumaat kita ada kadu kaki. Dan penerbit kita Wan Maria ni main hari ni, kulian akan bagi kadu kaki tu dekat Epi Syafiq.
1: Epi Syafiq, Kedah.
2: Okay. Tiba-tiba.
1: Baik, apakah perkataannya? Saya kena teka hari ni.
2: Okey, yang pertama, kancing.
1: Kancing. Oh, kancing, tak tahu. Kancing tu yang ni apa? Zip. Ataupun butang.
2: Aduh, kenapalah kita punya penerbit ni bagi soalan yang mudah.
1: Oh, betul lah.
2: Dekat saya, tapi untuk bagi teka tu dekat Epi Syafiq, kenapa?
1: Ada lagu tau, Kancing Suasa, ada lagu tu. Pakai baju kancing lah suasa. Okey, maknanya betul lah.
2: Betul.
1: Okey, yang kedua.
2: Yang kedua, ufti.
1: Ufti, tak tahu. Ufti tu upah. Wang ufti ataupun wang deda je tu lah kan.
2: Saya rasa kita punya penerbit dia saja je bagi benda-benda mudah ni dekat saya. Lepas tu saya yang kena denda ni.
1: Okey, ada lagi?
2: Lagi satu lah. Ni lagi satu. Kalah-kalah awak kena denda.
1: Okey, tu pula.
2: Okey, yang terakhir, dangau.
1: Dangau. Dangau ni yang dekat Johor tu. Dangau B.
2: Tak, bukan. Itu dangau B.
1: Dangau B. Dangau ni ada kuih dangau. Kuih dangau ada.
2: Kuih dangau. Saya dah plan.
1: Okay.
2: Jadi ni kalau yang akhirnya awak kalah, awak yang kena denda. Kalau awak menang, saya kena denda.
1: Okey. Bagi contoh ayat.
2: Kami duduk bersembang di dangau sambil menikmati angin petang.
1: Oh, di pantai.
2: Di pantai.
1: Kan.
2: Awak lock ke benda tu?
1: Saya lock.
2: Okey.
1: Ataupun di beranda.
2: Di beranda. Salah.
1: Okey. Apa jawapan dia?
2: 3, 2, 1. Pondok ataupun gazebo.
1: Oh, pondok ataupun gazebo. Beranda samalah.
2: Beranda tu dekat rumah. Kalau pondok tu
1: pondok
2: yang
1: pondok dekat mana?
2: Dekat tepi pantai tu yang ada pondok.
1: Pantai. Tadi pantai
2: tu je.
1: Pantai ada dekat pantai tu, betul lah kan?
2: Bukanlah, contohlah okay, dekat contoh. Tepi pantai tu ada satu pondok. Itu diberi nama. Kalau beranda ni macam halaman
1: di rumah lah. Okay. Maksudnya baca gazebo, pondok lah, apa, dangau eh?
2: Dangau.
1: Okey. Baik, itu dia. Maksudnya saya kalah. Walaupun dua dah betul, saya menggalah lah pada Kulin. Sebab sini tak apalah, saya didedalah tapi Kulin. Okey. Baik, beribu dulu lah kalau ini. Persembahan Peter Pan, menghapus jejakmu, rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: Karaoke Pilih 972.
1: Ya, sekarang kita dah pun masuk ke bilik karaoke 972 di mana ada 3 buah lagu karaoke yang kita akan mainkan pada waktu pagi ini. Pastinya lagu-lagu ni kalau kita pergi rumah orang kahwin ke, kita pergi karaoke dengan kawan-kawan ke, kita masih menyanyikannya sampai sekarang.
2: Orang cakap lagu dia evergreen lah kan.
1: Yeah.
2: Okey, dan untuk waktu ni disebabkan saya tidak dapat menjawab satu soalan je tadi.
1: Ya, yeah, kita prejudice.
2: Oh, prejudice eh?
1: Ya.
2: Yeah. Okey, dan pastinya Kulin nak deda saya hari ni. Kulin nak deda saya apa?
1: Saya nak denda. Tak kisahlah awak nak buat promo pasal bintang P. Ramlee ke. Mm-hmm. Tapi saya rasa macam kita dah biasa dengar lagu-lagu P. Ramlee. Kali ni saya rasa macam nak versi dandut.
2: Versi dandut?
1: Ya, tapi saya nak ajak untuk pendengar datang untuk uji bakat P. Ramlee. Boleh ke?
2: Macam mana nak buat tu versi dandut ni? Saya cuba, kalau dalam bentuk pantun lah, saya cubalah eh. Kalau boleh, kalau boleh. Tak jadi, jangan marah tau. Ni Kulin yang minta tau. Jangan marah saya.
1: Okey.
2: Okay. Dandut, macam mana dandut lah?
1: 100% cintaku.
2: Okey, saya bagi pantun eh. Okay. Datang awal membawa semangat. Langkah awal yakin menuju pentas. Uji bakat bintang P. Ramlee tempat bakat. Moga impian menjadi nyata. Ewah. Boleh jadi tak? Tak jadi lah. Tak jadi.
1: Okey, jap. Kalau nak tukar, saya nak tukar yang versi-versi P. Ramlee punya vibe lah.
2: Versi P. Ramlee eh?
1: Ya.
2: Burung merpati terbang tinggi. Hinggap sebentar di pohon sena. Datang menguji bakat hari ini. Semoga berjaya bergelar bintang P. Ramlee.
1: Wah.
2: Wow. Boleh,
1: boleh lah,
2: eh?
1: Boleh lah. Dengar suara P. Ramlee itu sikit lah.
2: Okey, terbanglah burung terbang.
1: Okey,
2: jadi jangan lupa Ahad ini. Yeah. 9 pagi sampai 5 petang. Kita ada uji bakat bintang P. Ramlee Zon Tengah 2026. Okey, datang ramai-ramai dan sedarkan bakat anda. Dan untuk macam ni, jom kita nak karaoke ada 2 buah lagu ni. Zamani Slam, Syair Si Pari-Pari dan juga lagu daripada Rahmat dengan tajuk lagunya Kekasihku.
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini Baru KL.

0: Zamani daripada Kumpulan Slam dengan tajuk lagunya Syair Si Pari-Pari. Nampaknya lagu ini mengakhirilah tugas kami berdua menerusi Rontak Pagi KL.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami. Tak kira di mana pun anda berada, masih lagi nak dengarkan KL FM. Dalam kereta nak dengar, waktu makan nak dengar, waktu memasak nak dengar, semualah nak dengar kami ni. Menerusi 97.2 MHz dan juga RTM Klik, betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak.
0: Okey, baik, sebelah sini anda akan bersama dengan Mimi Wala 10 pagi hingga 1 tengah hari menerusi Hi Hi KL. Dan insyaAllah 10.15 minit pagi nanti saya akan keluar di radio sebelah.
1: Ya, radio klasik.
0: Ya, saya akan mempromosikan untuk uji bakat Bintang Piramdi Zon Tengah Ahad ini.
1: Ya, jadi anda jangan lupa untuk datang beramai-ramai dan pastikan anda bawa barang-barang yang
0: yang sepatutnya lah. Dokumen-dokumen, betul? Gambar, lepas tu ada manisuan dalam bentuk pendrive. Ya,
1: kita takutlah dah data-data excited tertinggal pula. Janganlah.
0: Lepas tu jangan salah lagu pula. Datang untuk uji bakat Bintang Piramdi, bawa pula lagu lain, apa masalah juga.
1: Ya, pastikan lagu yang anda bawa tu betul. Dan kepada anda semua, tadi ada ramai yang nak minta lagu. Tak boleh tahu dekat Rentak Pagi KL. Sebab apa? Sebab kita buka peminta lagu di Hi Hi KL nanti. Di mana anda boleh buat peminta lagu, hantar ucapan lagu lepas geram, semua boleh menerusi Hi Hi KL nanti. Okey,
0: okay. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye KL. Flop Poppy, aku dan kamu Rentak Pagi KL.
1: Ini ber-KL.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Indonesia bersiap sedia menghadapi kemuncak musim kemarau pada Ogos dan September susulan fenomena El Nino yang semakin kuat dijangka membawa keadaan kering berpanjangan selain meningkatkan risiko kebakaran hutan serta memberi tekanan kepada sumber air dan tenaga di sebahagian besar negara itu. Menurut Timbalan Bidang Klimatologi Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Ardasena Sopaheluakan, jangkaan terkini adalah selaras unjuran dikeluarkan pada Mac dan Mei, iaitu 48.8% zon bermusim di Indonesia dijangka mencapai kemuncak musim kemarau pada Ogos. 25% lagi dijangka mengalaminya pada September. Ini pula mengenai tanah runtuh di barat daya China, jumlah korban meningkat kepada 51, 10 lagi masih hilang. Menurut kenyataan pihak berkuasa Peng Shui, lebih 1,100 penduduk berjaya dipindahkan ke kawasan selamat. Bencana itu mengakibatkan beberapa bangunan kediaman di kaki bukit dan sepanjang tebing sungai dihanyutkan timbunan tanah dan batu. Di Venezuela, kerja merobohkan bangunan di negeri La Guaira bermula. Kawasan tersebut merupakan yang paling teruk terjejas akibat dua gempa bumi bulan lalu. Berdasarkan angka rasmi, gempa bumi itu mengorbankan lebih 5,500 orang. Kejadian turut menyebabkan 190 bangunan runtuh, 856 lagi rosak.

Bermula April tahun depan, Jepun akan mengurangkan kadar cukai penggunaan bagi makanan dan minuman kepada 1% daripada 8%, sekaligus menjadi pengurangan pertama sejak sistem itu diperkenalkan pada 1989. Pengumuman mengenainya dibuat Perdana Menteri Sanae Takaichi. Menurutnya, pengurangan cukai itu akan disertakan dengan pemberian tunai kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana, bertujuan membantu isi rumah yang bergelut dengan kenaikan harga. Konflik di Asia Barat, tentera Iran mendakwa menyasarkan kemudahan utama tentera Amerika Syarikat di pangkalan udara Sheikh Isa Bahrain menggunakan drone serangan sehala. Ini ketika ketegangan antara Tehran dengan Washington terus memuncak. Kenyataan Pejabat Perhubungan Awam tentera Iran memaklumkan operasi dilancarkan sebagai tindak balas terhadap kematian seorang juruterbang pesawat pejuang Su-24 tentera udara Iran pada Februari. Tiga kebakaran hutan yang berlaku dalam tempoh beberapa hari di Sepanyol dan Perancis bulan ini merupakan antara 15 kebakaran hutan terbesar direkodkan di Kesatuan Eropah EU sejak 2016. Kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Sepanyol berlaku di wilayah Avila, Barat Madrid pada 22 Julai lalu. Menurut Sistem Maklumat Kebakaran Hutan Eropah, api yang masih marak itu memusnahkan kawasan seluas hampir 44,000 hektar, menjadikannya kebakaran hutan ke-6 terbesar direkodkan di EU dalam tempoh sedekad lalu. Sukan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang, dua jawatankuasa khas ditubuhkan bagi menyelaras perlumbaan yang melibatkan jawatankuasa induk dan jawatankuasa teknikal. Perkara itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Selain itu, katanya pasukan teknikal Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA berpuas hati dengan keadaan semasa trek dan tidak menemukan sebarang isu besar selepas menjalankan pemeriksaan minggu lalu. Temasya Sukan Commonwealth 2026, atlet angkat berat negara Siti Aqilah Farhana Draman melakar sejarah. Dia menjadi wanita Malaysia pertama meraih pingat perak dalam acara itu pada penampilan sulung di Glasgow. Pencapaian itu diraih selepas menduduki tempat kedua dalam kategori atas 86 kilogram. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul angkatan keseluruhan 253 kilogram. Tumpuan kontinjen negara kini beralih ke skuad berbasikal track yang akan memulakan cabaran menerusi acara pecut wanita dan kirin lelaki. Jaguh berbasikal track negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dijadual beraksi dalam saringan 3 acara kirin. Sementara rakan sepasukan yang juga pemenang pingat gangsa edisi Birmingham 2022, Mohd Syafirdaus Sahrom dalam saringan 4. Dua pelumba wanita Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri dan Nur Alisah Muhammad Farid pula akan memulakan kempen masing-masing dalam acara pecut wanita. Akhir sekali bola sepak, Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA memberi amaran akan memboikot Piala Dunia. Ini sekiranya Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA meneruskan rancangan membawa masuk pelabur swasta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Waris dengan legenda membuka tirai Hai Hai KL untuk hari Jumaat di 31 Julai 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Almaklumlah ada orang negeri yang nak balik negeri ke hari ini. Pelik kan orang Jawa cakap orang negeri. Mungkinlah nak menunaikan tanggungjawab esok untuk PRN Negeri Sembilan. Inilah lagu Waris saya buka tirai Hai Hai KL untuk hari ini. Okay? Baik, ada yang dah pilih lagu dah. Saya akan layan Wasabi yang hadir selepas pukul 10.00.00.00. Macam tu eh. Siapa yang hantar pukul 9 lebih tu bukan shift saya. Gitu. Baik, apa pun untuk anda yang nak pilih lagu-lagu pilihan Hai Hai, boleh berbuat sekarang supaya saya dapat susun cantik-cantik dan kita akan layan sama-sama menerusi pilihan Hai Hai KL. Seperti biasa, macam semalam, macam kemarin, macam hari-hari sebelum hari kemarin, sebelum minggu lepas dan sebagainya. Tapi yang tak nak sama macam semalam adalah lagu yang anda pilih. Okey, lagu-lagu tahun 90-an hinggalah terkini. Dan kita akan layan nanti, okay? Terus berhibur menerusi Hai Hai KL. Kita ada Faizah Tahir dengan Sumanda. Juga kita ada Stray Kids dengan Giant. Berhibur dulu dengan KRU dengan Ganas. Menghiasi ruang udara Hai Hai KL. Ini baru KL.

Hai, saya Dayana Faizah. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

statue. Okay, ada yang bergoyang-goyang badannya. Maklumlah pagi-pagi ni kan, hari Jumaat. Mungkin perlukan sedikit pergerakan supaya segala urat-urat berlikat yang stres tu dapat dilonggar-longgarkan ya. Almaklumlah hari ni Jumaat, dah tak sabar nak tunggu Sabtu dengan Ahad. Cuti hujung minggu eh. Sabar-sabar, baru pagi nangis kak. Kerja banyak lagi kak nak kena settlekan sebelum kita bercuti hujung minggu. Okay. Baik, apapun untuk anda yang sedang memandu eh, pastikan jangan memotong di garisan berkembar. Sabar beberapa saat, selamat sepanjang hayat. Okay. Garis berkembar menandakan kawasan berbahaya dan dilarang memotong demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Kenapa dilarang memotong di garisan berkembar? Satunya, kurang jarak pandangan, risiko kemalangan berdepan dengan kenderaan dari arah bertentangan. Juga risiko kemalangan tinggi memotong di kawasan berbahaya boleh meragut nyawa dan juga kesan kepada semua, bukan hanya kepada anda, malah kepada keluarga dan juga orang lain turut terkesan. Jadi patuh amal dan juga selamatkan nyawa anda, patuhi garis berkembar. Jangan tergesa-gesa, sabar beberapa saat tidak akan merugikan anda. Utamakan keselamatan diri dan orang lain. Ingat keluarga menanti di rumah dan juga pemanduan berhemah, perjalanan diberkati. Okay? Baik, kita ada Mawi dan juga Datuk Esi Mizal dengan Al-Haq yang satu. Juga kita ada Munif Hijaz dengan Sepohon Kayu. Dan dengarkan dulu gandingan Malik, Zizi Kirana dan juga Yasin dengan Yang Tinggal. Menghiasi ruang udara Hai Hai KL. Ini baru.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik bukau, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

Sembahan Munif Hijaz dengan Sepohon Kayu yang telah pun dirakamkan semula pada tahun 2025. Dan sebelum itu, kita dah dengarkan lagu daripada Persembahan Tom Mofes dengan I'll Be There For You, of course. KLFM akan sentiasa bersama dengan anda, okey? Baik, 10.46 minit pagi, hari ini 31 Julai 2026 merupakan Hari Pahlawan. Selamat menyambut Hari Pahlawan yang disambut pada 31 Julai. Hari Pahlawan merupakan simbol penghargaan dan penghormatan tertinggi negara kepada seluruh perwira yang telah berkorban jiwa dan raga demi mempertahankan kedaulatan, keamanan dan juga kemakmuran tanah air. Bertepatan dengan tema mengenang jasa mengukuh pertahanan, marilah kita bersama-sama menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh warga pasukan keselamatan dan penguatkuasaan yang terus berkhidmat dengan penuh keberanian, dedikasi dan semangat patriotisme dalam memastikan keamanan dan juga kesejahteraan negara sentiasa terpelihara. Semoga segala jasa pengorbanan dan bakti kepada para lawan, abang-abang polis, abang-abang bomba, abang-abang FRU, siapa lagi, tentera, askar, semualah. Kita akan terus kenang mereka sepanjang zaman dan juga menjadi inspirasi kepada generasi masa kini dan akan datang untuk bersama-sama memelihara keamanan, kedaulatan dan kemerdekaan Malaysia. Okay? Baik, kita ada Crystal dengan Memburu Impian, juga Medusa dan juga James Carter dengan Bad Memories. Beribu dulu dengan Sonawan dan juga Joe Flizzo dengan Evo, lagu yang dipetik dari filem soundtrack Polis Evo. Menghiasi ruang udara Hi Hi KL.

0: Ada suara, ada jiwa P. Ramlee. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di auditorium

Pagi-pagi pun dah on mood. Jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-972. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru KL. KL. Saya Syarif. Gerik.

0: Mahan Tumplan Jitu dengan Rindu Dalam Sengsara. Lagu ni telah pun dipilih oleh siapa tadi tu namanya, Wan, menerusi nombor WhatsApp kami di 0133097972. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Kita mulakan pilihan pilihan Hai Hai KL untuk pagi ni dengan lagu itu tadi. Kita harapkan moga terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun dipilih oleh rakan-rakan kita dan kita layan sama-sama. Dan kita nak juga sampaikan beberapa wasabi daripada rakan-rakan kita ni.
1: Assalamualaikum Mimi.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya nak lagu Langkah Seiringan lah, dari Black Aziz.
0: Okay.
1: Khas untuk member-member RIZ pergi hari ni di Terengganu. Hati-hati di jalan raya, patuh undang-undang, letih, penat, rehat. Ucapan ni pada semua member-member RIZ dan sepupu saya, Muhammad Hairi bin Nazri. Hati-hatilah, ingat keluarga yang tersayang. Assalamualaikum. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Baik, untuk anda yang juga bersama dengan rakan-rakan kita ni, katanya Papa Americano pun ke sana, Tok Dah Superstar pun ke sana. Hati-hati dalam perjalanan, okey? Selamat pagi juga untuk Kak Norizan, akan lagu persembahan Dato' Hatan dengan Mahlika Syahdu. Juga kita ada Amir dari Damansara, nak lagu Takkan Hilang dari Prosek untuk dimainkan di KLFM. Hari ini Hari Pahlawan. Saya rasa lagu ni dekat dengan semangat Hari Pahlawan sebab mengingatkan kita bahawa walaupun banyak cabaran yang kita lalui, semangat untuk bangkit dan terus melangkah tidak pernah hilang. Okay? Baik, kita akan dengarkan lagu yang telah pun dipilih oleh Amir Damansara ni, Takkan Hilang, Prosek. Juga kita ada Blackpink dengan Jump dan juga lagu persembahan Hakim Rusli ini, Mimpi, pilihan Farah Senik menerusi live TikTok KLFM Official. Terus bersama dengan kami menerusi Hai Hai KL, ini baru KL.

ingin luaskan pasaran dan cipta impak sosial yang lebih besar, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi membawakan Konvensyen Ekosistem Perusahaan Sosial 2026 dan Bazar Usahawan Sosial pada 30 Julai hingga 2 Ogos ini di Royal Chulan dan The Curve Damansara. Sertai Forum Impak Sosial terokai sesi padan niaga, dapatkan produk usahawan sosial tempatan dan rebut peluang memenangi cabutan bertuah. Penyertaan adalah percuma. Ayo hadir beramai-ramai menyokong usahawan sosial kita. Layari caps.com.my sekarang.

Lagu ciptaan sepenuhnya Dato' M. Nasir, persembahan Dato' Hatan dengan Mahlika Syahdu, pilihan Kak Norizan yang berada di kota di Alostak, Kedah. Buat apa tu Kak Norizan? Apa dibuat pagi-pagi ni? Kita harapkan semua dalam keadaan sihat-sihat sahajalah eh. Selamat pagi untuk Tok Dah, pilih lagu Yang Tinggal Malik, Zizi Kirana dan juga Yasin dah pun kita putarkan tadi. Juga selamat pagi untuk Zam dari Semenyih, nak minta putarkan lagu She's Gone Still Hot untuk lepas geram selepas pukul 12.30 hari nanti. Ha, waalaikumsalam juga untuk Khairi Kasim, lagu Sepohon Kayu pun saya dah putarkan awal tadi. Papa nak lagu All Apology Nirvana untuk lagu lepas geram. Selamat pagi juga untuk Akil Zakwan, nakkan lagu lepas geram juga, Shape of You at Sharon. Juga selamat pagi untuk Haji Din Gombak, pilih lagu Al-Haq pun saya dah putarkan awal tadi. Farah pun minta lagu Mimpi Hakim Rusli pun saya dah putarkan awal tadi. Juga selamat pagi untuk Din Lanai, nakkan lagu lepas geram Dato' M. Nasir, Sahabat Gua. Terima kasih banyak-banyak Mimi. Semoga dalam rahmat Allah selalu. Amin. Amin. Semoga doa itu kembali kepada anda. Okey. Selamat pagi juga untuk Ashad dan Muhammad dari Bangsa, nak request lagu lepas geram Obsess, Hakim and the Magistrate. Oh, gitu kan. Hari ni hari Jumaat, jadi lagu-lagu lepas geram kita yang murmur je eh. Bukan murah-murah, murni-murni. Okey, selamat pagi juga untuk Syah Sentol ataupun Abang Besi, nak lagu UNIC, Lafaz Yang Tersimpan. Pada geng yang nak ke Terengganu untuk RZ member tu, hati-hati, semoga selamat pergi dan balik ke KL semula. Okay, baik, kita ada Khalif Baskers dengan Hanya Namamu, satu lagu Hindustan yang dipilih oleh Putra Pendekar daripada filem Bajragi Baijan. Juga bakal menyusul dengan Chicken, saya tak tahu lah, agaknya tengah hari nak makan chicken kot. Dan juga berhibur dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Syamsul tadi, nakkan lagu ini persembahan Exist dengan Langkah Seiringan. Terus bersama dengan kami menerusi Hai Hai KL, ini Baru KL.

0: inspirasi. Alamak. Selalunya tak elok juga nak cakap ni. Pergi tandas selalunya.
1: Okay. Lagu-lagu ni semua lagu yang pernah Abang dicipta lah. Okay. Nak tengok Abang ingat tak semua lagu yang dia dah cipta.
2: Okay, silakan Putra Azwan.
1: Okay.
2: Ingat lah. Jawapan dia
1: harus berakhir.
3: Oh, kisah hati. Yeah.
4: Okay, let's go.
5: Ada cerita yang hanya boleh diceritakan melalui sebuah lagu. Saya Adi Prio. Jom bersama saya di KLFM Zoom In. Kita kongsi cerita di sebalik semua dulu. Dan saya juga akan membawakan lagu ini secara akustik khas untuk anda. Ahad 2 Ogos pukul 3 petang hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM.
6: Bhook lagi zoron ki bhook lagi, murghe ki bang hame koyal ki bhook lagi.

Hai, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

Ini dipilih oleh Syah Sentol ataupun Abang Besi menerusi nombor WhatsApp kami di 0133-3097-972. Semoga terhibur dengan lagu yang telah pun anda pilih dan kita layan sama-sama menerusi pilihan Hai Hai KL. Pukul 12.30 hari nanti kita akan ikuti utama 12.30 hari dan kembali bersama dengan kami untuk lagu-lagu pilihan lepas geram. Ramai dah yang nak melepas geram hari ini, saya pun tak pasti kenapa. Sebab besok dan juga lusa dah cuti hujung minggu kan. Hari ini nak lepas geram ni, nak lepaskan sepanjang minggu ni ke ataupun dari semalam memang dah simpan dah. Saya pun tak tahu. Mungkin pilihan masing-masing lah eh. Yang mana nak lepas geram melalui lagu ni, inilah masanya. Kita akan dengarkan nanti pukul 12.30 hari nanti. Nantikan waktu itu, dengarkan dulu lagu daripada persembahan Noraniza Idris dengan Enjoy. Juga kita ada Hilary Duff dengan Stranger. Dan juga lagu Kapila ini, Merindu Tanpa Kata, dipilih oleh Cik Baharin Sohud menerusi live TikTok KLFM Official. Terus bersama dengan kami, Hai Hai KL. Ini baru KL.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik bukau, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

0: KLFM. Ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti utama 12 tengah hari dari Section Berita Radio RTM.

0: Hayati pengorbanan anggota pertahanan hargai nikmat kemerdekaan. PDRM jamin keselamatan dan kelancaran PRN Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari. Kebebasan, keamanan dan kemakmuran negara yang dikecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pasukan keselamatan dalam mempertahankan tanah air. Ingatan itu disuarakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada generasi muda ketika berucap pada Istiadat Perbarisan bersempena sambutan Hari Pahlawan Negara 2026 di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Beliau telah merakamkan penghargaan kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM yang mementaskan kembali kisah darah pahlawan Ulu Legong. Persembahan plantonim itu mengangkat kisah pengorbanan 7 anggota keselamatan yang terkorban dalam pertempuran dengan pengganas komunis di Ulu Legong Baling Kedah pada 29 Oktober 1981.
1: Persembahan yang sangat menarik dan mengesankan, menyayat hati dan kita terharu, tapi selalunya bukan sekadar drama tapi keingat, kenang pengorbanan. Kerana generasi kini harus ingat bahawa negara ini bebas, merdeka, aman, makmur kerana perkhidmatan, pengorbanan angkatan pertahanan. Dan kita lihat umpamanya bukan sekadar berjuang tapi terkorban.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sambutan Hari Pahlawan merupakan manifestasi penghargaan kepada seluruh pahlawan negara, khususnya warga ATM yang terkorban demi mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata, pengorbanan pahlawan sebelum kemerdekaan menjadi asas pembebasan negara daripada penjajahan. Manakala jasa anggota ATM selepas kemerdekaan pula memastikan keselamatan, keamanan dan kedaulatan negara terus terpelihara.
2: Sungguhnya hari ini adalah satu manifestasi penghargaan kepada semua pahlawan-pahlawan negara dan juga pahlawan-pahlawan ATM yang selama ini berkorban bagi mereka-mereka yang sebelum kemerdekaan, pengorbanan mereka untuk mencapai kemerdekaan itu sendiri, dan yang selepas kemerdekaan itu adalah meneruskan kemerdekaan kita dan menentukan bahawa keselamatan negara, kedaulatan negara itu jamin. General

0: Tan Sri Malik Razak Sulaiman. Hakikatnya, dalam usaha memastikan pengorbanan dan jasa anggota keselamatan terus dikenang, cabaran yang dihadapi adalah menyemai semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perinciannya bersama Nashrin Omar.
1: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
2: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
1: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
3: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
1: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nashrin Omar, RTM.
0: PDRM Negeri Sembilan berada pada kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 esok. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafni Ahmad berkata, pegawai dan anggotanya telah bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Calon parti bertanding dan orang ramai diharap terus mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memastikan kelancaran sepanjang panjang hari pengundian. Esok cuaca dijangka baik di hampir seluruh Negeri Sembilan pada sebelah pagi. Menurut Met Malaysia, kebanyakan kawasan di 7 daerah iaitu Seremban, Jempol, Jelebu, Kuala Pilah, Tampin, Port Dickson dan Rembau dijangka cerah dari pagi hingga tengah hari. Bagaimanapun, pada sebelah petang, kebanyakan kawasan dijangka mengalami hujan lebat dan ribut petir. Tiga beranak ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah di Bandar Baru Tambun. Ketua Polis Jarah Ipoh, Assistant Commissioner Muhammad Najib Hamzah mengesahkan pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian kira-kira pukul 9.10 minit malam tadi. Mangsa seorang wanita tempatan berusia 46 tahun serta dua anak perempuannya berusia 12 dan 11 tahun ditemukan meninggal dunia dalam sebuah bilik. Hasil pemeriksaan di lokasi telah menemukan sebuah bekas dipercayai mengandungi sisa pembakaran arang. Pemeriksaan awal tidak menemukan sebarang kecederaan atau unsur jenayah. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Di Kelantan, tiga maut, seorang lagi cedera parah selepas kereta dinaiki terbabit dalam kemalangan dengan sebuah lori tangki. Nahas berlaku di Jalan Bentong, Kota Baru berhampiran R&R Gua Musang pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Gua Musang, Tuan Kanan Penguasa Bomba Muhammad Azrul Isham Zulkifli memaklumkan, 8 anggota bersama 2 jentera dikerah ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan kecemasan pukul 7.16 minit pagi. Ketiga-tiga mangsa terdiri daripada seorang lelaki dewasa, seorang wanita dewasa dan seorang kanak-kanak lelaki meninggal dunia di lokasi kejadian. Berita seterusnya, kita ke perkembangan luar negara. Qatar Airways akan terus menggantung penerbangan ke Kuwait, Bahrain dan Iraq sehingga 7 Ogos. Syarikat penerbangan itu memaklumkan pelanjutan penggantungan penerbangan itu dibuat ketika ketegangan serantau semakin memuncak. Rabu lalu, Amerika Syarikat dan Arab Saudi melancarkan serangan udara terhadap kumpulan separa tentera Iraq. Ia merupakan operasi ketenteraan bersama yang jarang berlaku. Tentera Amerika telah melancarkan serangan baru terhadap Iran selepas operasi dihentikan selama beberapa hari. Susulan itu, Iran melancarkan serangan balas terhadap kemudahan dan aset ketenteraan Amerika di Jordan, Kuwait dan Bahrain. Sementara itu, Hamas bersetuju untuk menamatkan perang dengan Israel. Persetujuan itu telah merangkumi penyelesaian berkaitan isu senjata kumpulan berkenaan serta pengunduran secara berperingkat tentera rejim Zionis dari Gaza. Seorang pegawai kanan Hamas berkata, persetujuan tersebut telah menetapkan pengunduran tentera Israel secara berperingkat selain mengharapkan perantara dan lembaga keamanan memastikan Tel Aviv mematuhi syarat yang dipersetujui. Beberapa konsesi telah diwujudkan demi kepentingan rakyat Gaza selain menghentikan pembunuhan dan perpindahan penduduk. Jelas kenyataan sama, Israel tidak akan campur tangan dalam proses pelucutan senjata. Sebaliknya, perkara itu akan dikendalikan oleh jawatan kuasa nasional. Sepanyol mengecam gesaan Itali agar negara itu disingkirkan daripada zon Schengen. Ia susulan kebanjiran pendatang dari Maghribi ke wilayah Suta. Menteri Luar Sepanyol Jose Luis Albares telah menyifatkan kenyataan itu sebagai tidak wajar dan bercanggah dengan semangat solidariti Eropah dengan negara rakan. Madrid telah memanggil duta Itali bagi mengemukakan bantahan rasmi terhadap kenyataan Menteri Luar Itali Antonio Tajani. Tajani sebelum ini menggesa zon Schengen ditutup kepada Sepanyol dengan alasan kebanjiran pendatang tanpa izin mengancam keselamatan negara. Beliau mendakwa keputusan Madrid memberikan kewarganegaraan Sepanyol termasuk kewarganegaraan Kesatuan Eropah kepada lebih 500,000 pendatang tanpa izin menggalakkan aktiviti penyeludupan manusia. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, tumpuan kini beralih ke Sir Chris Hoy Velodrome. Jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang akan beraksi dalam saringan tiga acara Kirin hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hayati pengorbanan anggota pertahanan, hargai nikmat kemerdekaan. PDRM jamin keselamatan dan kelancaran PRN Negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Lagu ciptaan sepenuhnya Zack and Kevin, persembahan ekspedisi dengan Abadikan Tragedi, membuka tirai pilihan lepas geram untuk hari Jumaat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani, jam yang terakhir. Hai Hai KL bersama dengan saya Mimi Wala untuk Hai Hai KL ni sampai pukul 1 tengah hari. Dan lagu tadi tu pilihan Mawar yang berada di Penang tu. Apa dia buat tengah hari ni? Mungkin sedang mengambil anak-anak sekolah lah ya. Hati-hati sentiasa untuk anda yang ambil anak sekolah ataupun mungkin buat persiapan makan tengah hari kan. Anak-anak ni bila dah balik sekolah tu mungkin lapar, nak makan tengah hari apa. Kadang-kadang kalau tanya apa ni anak-anak ni nak makan apa ni, ha, jawapannya tak tahu eh. Biasalah tu, mak-mak yang kena fikir apa menu tengah hari ni kan. Baik, apapun keadaannya, kita doakan moga semuanya berjalan lancar. Dan kita juga nak kongsikan antara perlawanan ataupun yang melibatkan atlet Malaysia untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026 petang nanti untuk bowling padang. Pukul 4.55 minit petang, atlet Malaysia akan menentang tim dari Wales. Juga untuk sukan berbasikal track, 5 petang nanti sesi kelayakan Women Sprint melibatkan dua orang atlet kita, Nur Alisa Muhammad Farid dan juga Nur Izzah Izzati Muhammad Asri. Dan yang paling ditunggu-tunggu ni, sukan berbasikal track, Men's Karin melibatkan Datuk Muhammad Azizul Hasni Hawang yang akan turun beraksi pada pukul 11 malam nanti bersama dengan Muhammad Syafir Dau Sahrom. Anda boleh saksikan secara langsung menerusi RTM Klik, Sukan Plus dan juga TV OK. Okay? Sama-sama kita sokong atlet Malaysia untuk Sukan Commonwealth 2026 Glasgow. Berhibur dengan pilihan lagu-lagu lepas geram ni, kita ada lagu yang telah pun dipilih oleh Arsyad Muhammad. Nakkan lagu persembahan Akim and the Magistrate dengan Obsess. Juga lagu yang telah pun dipilih oleh siapa tadi, Zam eh namanya, nak lagu persembahan Still Heart dengan She's Gone. Dan juga lagu ini pilihan Din Lana yang nakkan lagu persembahan Dato' M. Nasir dengan Sahabat Gua. Gitu. Terus bersama dengan kami menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL.

ini dengan Kupu-Kupu. Dan awal tadi kita dah dengarkan lagu daripada Persembahan Syuhada dengan Bukan Dia pilihan Kendri menerusi live TikTok KLFM Official. Dan saya berada di penghujung waktu untuk tugasan saya dalam Hai-Hai KL untuk hari ini. Dan selepas ini memberi laluan kepada Ashila Ashura yang akan meneruskan siaran KLFM hingga pukul 4 petang nanti untuk Nadi Kota KL. Kita akan ikuti siaran langsung khutbah Jumaat hari ini berjudul Setia Pada Amanah Teguh Mempertahankan Negara, langsung dari Masjid Negara bersama Fandi Abdullah, yang kami sambung siar menerusi siaran nasional FM sekitar pukul 1.17 minit tengah hari nanti. Dan waktu Zohor di Kuala Lumpur tepat pukul 1.22 minit tengah hari. Okay? Dan menantikan saat-saat tibanya suara Ashila Ashura yang akan mengendalikan Nadi Kota KL. Saya tinggalkan anda dengan KLFM Extra Sama Tak Serupa pilihan tajuk yang saya pilih, Ajar Aku. Satunya versi Aizat Amran dan juga Sekumpulan Orang Gila SOG. Dan juga satu lagi, Ajari Aku versi Anwar Zain. Dan saya nak tunaikan satu lagi pilihan terakhir lepas geram ni, Persembahan Nirvana dengan All Apology yang telah pun dipilih oleh Papa Americano. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Dan jangan lupa hari Ahad nanti untuk anda yang berbakat dalam meneruskan legasi Tan Sri P. Ramlee, jom jumpa di auditorium P. Ramlee. Okay? Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: iaitu pencurian data pribadi.
1: Selain itu, ada juga markup scam atau penyamaran panggilan telefon. Yang ini kena sentiasa berhati-hati.
0: Scam TAC menggunakan aplikasi media sosial seperti WhatsApp dan Telegram.
2: Scammer jenis ini, dia akan minta bantuan kewangan dan menyamar sebagai rakan.
0: Anda mesti biasa dengan skam tawaran kerja, kan? Cara macam ni, scammer gunakan kaedah licik, minta pendahuluan wang deposit dibayar dulu sebelum ditawarkan kerja.
2: Seterusnya, skam parcel atau bungkusan, anda kena bayar wang untuk dapatkan parcel.
1: Penjenayah juga menggunakan skam cinta atau love scam terhadap lelaki dan wanita. Modus operandi macam ni menyebabkan pasangan cinta hilang tanpa dikesan selepas menerima wang.
0: Yang akhirnya, skam e-dagang. Semua orang boleh berdepan risiko, terutama mereka yang sentiasa online. Senang cerita, beli lain, dapat lain. Aduhai!
2: Justeru, anda kena sentiasa berwaspada dengan taktik-taktik yang digunakan scammer agar tidak mudah terpedaya dan menjadi mangsa kepada mereka.
3: KLFM, ini baru KL.
4: Hai, saya Hafiz Suhaib. Teruskan mendengar KLFM, radio nombor 1.

0: She's a sexy chick.
1: Selamat tengah hari Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 1 tengah hari. Tentunya untuk waktu ini, saya Ashla Ashura temani anda menerusi Nadi Kota KL. Untuk hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari. Hari terakhir kita berada dalam bulan Julai ataupun bulan 7. Hari yang kita rasakan tak sabar nak menanti. Akhirnya tiba pada hari ini sebab kita merasakan setiap minggu berlalu dengan cepat sekali kan. Baru hari Isnin, tiba dah hari Jumaat, lepas tu hari Sabtu dan hari Ahad. Apapun, terima kasih kepada Mimi Wala yang bersama dengan anda menerusi Hai Hai KL bermula 10 pagi tadi hinggalah waktu sekarang. Dan insyaAllah dari waktu ini sampai pukul 4 petang nanti, saya akan terus temani anda dengan lagu-lagu yang menghiburkan, juga informasi seperti biasa. Dan untuk makluman anda, Muslimin dan Muslimat, maksudnya waktu solat pada zuhur hari ini bagi Kuala Lumpur dan juga Putrajaya adalah pada pukul 1.22 minit tengah hari. Dan insyaAllah dari masa ke masa kita akan bersiaran secara langsung dari Nasional FM untuk sama-sama kita ikuti khutbah solat Jumaat hari ini bertajuk Setia pada Amanah, Teguh Mempertahankan Negara. Kita bawakan langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana. Saya doakan agar anda semua hari ini tenang, senang, jangan gundah gulana sambil mendengar KLFM. Kita semua ada masalah masing-masing kan, sama ada masalah itu kecil atau masalah itu sebesar-besarnya, dan insyaAllah ada jalan penyelesaiannya. Kita berhibur dulu dengan lagu ini untuk anda, tentunya menerusi KLFM. Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Sekarang pukul 1.17 minit tengah hari. Kini kita bersama-sama dengan Fandi Abdullah untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Silakan Fandi.
1: Baik, terima kasih rakan tugas DJ Lin Zainul di Kuanti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat tengah hari buat semua pendengar Nasional FM ketika ini, serta terima kasih juga kepada stesen-stesen seperti KLFM, radio-radio negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Baik saudara, alhamdulillah saya Fahim Abdullah bagi siaran langsung solat Jumaat hari ini tanggal 16 Safar 1448 Hijriah bersamaan 31 Julai 2026 Masihi langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur dan saya mewakili Seksyen Radio bahagian penyiaran JAKIM. Istimewa hari ini saudara merupakan sambutan Hari Pahlawan yang disambut pada 31 Julai dan apa kata kita sama-sama memperingati jasa para pahlawan negara yang gugur di medan perang ketika mempertahankan kedaulatan negara di medan perang. Saudara, juga kita tidak lupakan, ayolah kita terus mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Palestin. Sentiasalah kita beristiqomah dalam melakukan amalan seperti solat hajat dan bacaan kunut nazilah untuk mereka di sana. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu di hari Jumaat hari ini dan semoga kita terus berselawat ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk panduan kita bersama waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada hari ini adalah pada pukul 1.22 minit tengah hari. Dan khutbah istimewa hari ini bertajuk Setia Pada Amanah Teguh Mempertahankan Negara yang akan disampaikan oleh imam dan khatib bertugas pada hari ini iaitu Al-Fadil Ustaz Dr. Amru Al-Haz bin Adnan serta muazzin iaitu Al-Fadil Ustaz Abdul Latif bin Pirasa. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang Jumaat yang dimuliakan dapat saya kongsikan pada ketika ini keadaan di sekitar Masjid Negara Kuala Lumpur. Kelihatan para jemaah yang hadir pada ketika ini sedang memasuki ruang solat utama masjid. Seperti biasa di hari Jumaat ini berkumpulnya Muslimin umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumaat ini untuk bersama-sama beribadah. Dan seterusnya seketika nanti untuk sama-sama kita mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Taala kepada kita kerana masih diberi kesempatan bagi menggandakan amal ibadah kita dan berpeluang untuk terus mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah dalam surah Al-Jum'ah ayat 10 yang bermaksud, kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini, yakni untuk menjalankan urusan masing-masing. Dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah. Serta ingatlah akan Allah banyak-banyak, yakni dalam segala keadaan, supaya kamu berjaya, yakni di dunia dan di akhirat. Saudara, pada hari Jumaat ini juga Allah mewajibkan setiap Muslim untuk berkumpul tanpa mengira kaya, miskin, berpangkat ataupun tidak bagi bersama-sama mengimarahkan dan menghidupkan syiar Jumaat dengan mendengar khutbah serta solat bersama-sama. Untuk itu, ayolah kita sama-sama tumpukan perhatian seketika nanti untuk khutbah yang akan disampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saudara, kita akan terus ikuti berikan tumpuan ke ruang solat utama masjid untuk memperdengarkan laungan azan yang pertama oleh Al-Fadil Ustaz Abdul Latif bin Pirasa dan kita akan kembali seketika nanti untuk sama-sama ikuti khutbah pada hari ini yang bertajuk Setia Pada Amanah Teguh Mempertahankan Negara. Dan seketika nanti sama-sama kita akan menunaikan solat Jumaat berjemaah. Walaupun saudara yang masih lagi di sekitar Masjid Negara pada ketika ini, ialah bersama-sama mereput masa yang ada untuk memenuhi ruang solat utama Masjid Negara untuk sama-sama menunaikan solat Jumaat seketika nanti. Dan sama-sama ikuti khutbah yang bertajuk Setia Pada Amanah Teguh Mempertahankan Negara.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemuliaan dan keutamaan, serta kurniakan kepada baginda tempat terpuji sebagaimana yang engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Saudara, melalui kutubah yang akan disampaikan seketika nanti yang bertajuk Setia Pada Amanah Teguh Mempertahankan Negara, kita dapat memperoleh banyak ilmu yang bermanfaat agar kita dapat memperbaiki kehidupan menjadi insan yang lebih cemerlang. Saudara, hari ini fokus utama yang bakal berkumandang dari mimbar Jumaat membawa satu tema yang amat besar, amat rapat dan begitu mendalam impaknya dalam kehidupan kita sebagai warga negara. Pendengar yang dihormati, apabila kita bercakap mengenai amanah, ia bukanlah satu perkataan yang ringkas untuk diucap di bibir semata-mata. Amanah ialah pasak utama yang memegang keteguhan sesebuah bangsa dan rakyatnya. Setiap daripada kita memainkan peranan yang sangat penting, bermula daripada seorang pemimpin yang memegang tampuk pemerintahan, penjawab awam yang melayani masyarakat, para pejuang di garis hadapan, sehinggalah kepada setiap rakyat biasa yang berbakti di tanah air ini. Setiap daripada kita semuanya memikul rantaian amanah yang bersaling berkait. Keutuhan sebuah negara tidak dibina dalam masa sehari, dan ia juga tidak boleh dirobek hanya disebabkan ancaman dari luar semata-mata. Seringkali kekuatan atau keretakan sesebuah tanah air bermula dari dalam, iaitu sejauh mana setiap jiwa dalam negara ini mengikat janji untuk setia kepada pertanggungjawab telah dipertanggungjawabkan ke atas mereka. Jika dilihat, mesej yang dibawakan dalam tajuk ini memberikan kita satu ruang peringatan yang amat penting. Setia pada amanah bukan sekadar melakukan kerja harian untuk mendapatkan rezeki, tetapi ia adalah benteng pertahanan paling halus namun paling kuat dalam memelihara kedaulatan, keamanan, keharmonian tanah air yang kita cintai ini. Apabila setiap individu memegang prinsip berintegriti, kejujuran, keikhlasan dalam setiap tindakan mereka, maka secara tidak langsung mereka sedang membina satu perisai yang amat kukuh untuk mempertahankan negara daripada sebarang anasir seperti kejatuhan, kemerosotan moral maupun perpecahan sesama sendiri. Saudara, marilah kita bersama-sama hayati apakah yang dimaksudkan dengan kesetiaan kepada amanah dalam konteks pertahanan dan kelangsungan sesebuah negara pada hari ini. Pertama sekali, amanah, kedaulatan dan keamanan. Keamanan yang kita nikmati hari ini bukanlah satu perkara yang datang secara percuma. Ia adalah warisan darah, keringat, pengorbanan generasi terdahulu yang telah menyerahkan jiwa dan raga mereka demi melihat bumi ini merdeka dan berdaulat. Oleh itu, amanah untuk mengekalkan keamanan ini jatuh ke atas bahu kita semua. Mempertahankan negara tidak semestinya bermaksud kita perlu memegang senjata di medan perang. Pada zaman moden ini, mempertahankan negara bermaksud menjaga perpaduan, mengelakkan fitnah yang boleh memecah belahkan serta memelihara keharmonian antara kaum dan agama yang telah sekian lama terbina. Baiklah saudara, seketika nanti kita akan sama-sama ke ruang solat utama masjid bagi mendengarkan lawangan azan kedua dan seterusnya mengikuti khutbah Jumaat bertajuk Setia Pada Amanah Teguh Mempertahankan Negara yang akan disampaikan oleh imam yang bertugas Afadil Ustaz Dr. Amru Al-Haz bin Adnan.
1: Allahu Akbar.

الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والأمن والأمان، وأمرنا بالوفاء بالأمانات وحفظ المصالح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan kepada kita. Pada masa yang sama, kita menjauhi segala larangan dan tegahannya. Sesungguhnya, orang yang bertakwa ialah mereka yang sentiasa memelihara hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menunaikan amanah dengan penuh keikhlasan serta berusaha memberi manfaat kepada agama, masyarakat dan juga negara. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, pada hari ini 31 Julai seluruh negara memperingati sambutan Hari Pahlawan, iaitu hari yang dikhususkan bagi mengenang jasa dan pengorbanan anggota Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia serta seluruh pasukan keselamatan yang telah berjuang mempertahankan kedaulatan negara. Kita perlu sedar, di sebalik keamanan yang kita nikmati ini, ada titisan darah yang gugur. Di sebalik kibaran jalur gemilang yang megah, ada air mata seorang ibu yang kehilangan anak. Di sebalik senyuman rakyat yang hidup aman, ada seorang isteri yang merelakan suaminya berjuang tanpa pasti akan kembali. Dan di sebalik laungan kemerdekaan, ada para pahlawan yang pulang hanya dengan jasad tanpa nyawa. Mereka tidak meminta dikenang setiap hari. Mereka tidak mengharapkan sanjungan. Mereka hanya mahu negara dan generasi selepas mereka ini hidup dalam keadaan aman yang berkekalan. Justeru, khatib mengajak kepada seluruh jemaah untuk sama kita mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mereka yang telah kembali ke rahmatullah, menerima segala pengorbanan mereka sebagai amal kebajikan serta mengurniakan kekuatan dan perlindungan kepada semua yang masih meneruskan tugas menjaga keselamatan negara. Muslimin yang dirahmati Allah, Hari Pahlawan bukan sekadar nak mengajak kita untuk mengenang sejarah. Ia sebenarnya juga mengajak kita bermuhasabah tentang kehidupan kita pada hari ini. Apakah sebenarnya sifat yang menjadikan seseorang itu mulia di sisi Allah? Apakah yang menyebabkan Allah sendiri menyebut nama dan memuji golongan tertentu dalam Al-Quran? Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 23 yang telah saya bacakan di awal tadi yang bermaksud, di antara orang-orang yang beriman itu, ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, yakni untuk berjuang membela Islam. Maka di antara mereka, ada yang telah selesai menjalankan janjinya, lalu gugur syahid. Dan di antaranya, ada yang menunggu giliran, dan mereka pula tidak mengubah, yakni apa yang mereka janjikan itu sedikit pun. Kita perhatikan dengan teliti ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memuji mereka kerana keberanian mereka atau kerana kedudukan mereka atau kerana kemasyhuran mereka semata-mata. Sebaliknya, Allah memuji mereka
kerana mereka benar dan setia terhadap janji yang telah mereka ikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah asas kepada setiap pengorbanan yang diberkati. Apabila hati seseorang itu telah setia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amanah akan dipikul dengan penuh tanggungjawab. Tugas akan dilaksanakan dengan ikhlas. Pengorbanan akan dilakukan bukan kerana pujian manusia, tetapi kerana mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, setiap daripada kita ini ada amanah yang berbeza-beza. Seorang anggota tentera memikul amanah dalam mempertahankan kedaulatan negara. Seorang anggota polis memikul amanah menjaga keamanan masyarakat. Seorang guru pula memikul amanah dalam mendidik generasi. Seorang doktor dan jururawat pula memikul amanah menjaga nyawa manusia. Manakala seorang penjawat awam memikul amanah memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Seorang peniaga memikul amanah berlaku jujur dalam urus niaga. Dan seorang ayah serta ibu memikul amanah membimbing keluarga menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin amanah yang dipikul itu berbeza, tetapi ukuran Allah tetap sama. Adakah amanah itu ditunaikan dengan jujur, bersungguh-sungguh dan penuh rasa tanggungjawab? Inilah perkara yang membezakan antara sekadar kita melaksanakan tugas dengan benar-benar berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang mampu bekerja apabila dipantau, tetapi orang yang beriman akan tetap amanah walaupun tiada siapa melihatnya. Kerana apa? Kerana dia yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat setiap perlakuannya. Justru Hari Pahlawan ini mengingatkan kita bahawa kekuatan sesebuah negara itu tidak hanya bergantung kepada kelengkapan pertahanan ataupun kecanggihan teknologi. Negara kita menjadi kuat apabila rakyatnya jujur, pemimpinnya amanah, pejabat awamnya berintegriti, peniaganya tidak menipu, ibu bapa mendidik anak-anak dengan penuh tanggungjawab, dan apabila setiap Muslim melaksanakan amanahnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kadangkala kita menyangka bahawa mempertahankan negara ini hanya berlaku di sempadan. Hakikatnya, negara dipertahankan setiap hari melalui amanah yang dilaksanakan oleh rakyatnya. Apabila seorang guru masuk ke bilik darjah dengan persediaan yang baik, apabila seorang doktor merawat pesakit dengan penuh rasa ihsan, apabila seorang anggota penguat kuasa menolak rasuah walaupun mempunyai peluang, dan apabila seorang peniaga jujur dalam timbangan dan harga, dan apabila seorang ayah pulang ke rumah lalu meluangkan masanya mendidik anak-anaknya mengenal Allah, membaca Al-Quran dan mencintai akhlak yang mulia. Kenapa dan mengapa? Kerana negara yang kukuh tidak hanya dibina dengan bangunan yang tinggi atau senjata yang canggih. Negara kita menjadi kuat apabila rakyatnya memiliki akhlak yang baik dan amanah yang tinggi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebagai pengajaran daripada khutbah pada tengah hari ini, marilah sama-sama kita menghayati beberapa pengajaran, iaitu yang pertama, Allah memuliakan orang yang setia kepada janji dan amanah bukan semata-mata kerana kedudukan atau kekuatannya. Yang kedua, mempertahankan negara ini merupakan tanggungjawab bersama yang bermula dengan kita melaksanakan amanah dalam keluarga kita, pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, menghargai jasa para pahlawan yang mana kita hendaklah terjemahkan dengan kita menjadi rakyat yang berintegriti, rakyat yang berdisiplin, kita jauhi rasuah serta memelihara perpaduan demi kesejahteraan negara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang sentiasa benar terhadap janji, amanah dalam tanggungjawab,
dan istiqamah kita berkhidmat demi agama, bangsa dan juga negara. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'il al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
1: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
0: Jom dengar Music Express, muzik tanpa henti. 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express. Nadi Kota KL.

Tentunya lebih santai bersama-sama kami di KLFM. Ini baru KL 2.15 minit petang. Tadi kita baru ikuti Rewind untuk rentak pagi KL bersama dengan AP dan juga Kulin. Katanya AP tu kalau tengah broken, nak masuk rumah hantu, nak naikkan semangat . Kita yang mendengar ni yang naik hantu tau. Okay, terima kasih untuklah semua yang terus mendengar kami melalui frekuensi 107.2 ataupun menggunakan aplikasi RTM Klik. Saya Ashila Ashura temani anda untuk hari ini, hari Jumaat 31 Julai 2026. Terima kasihlah untuk anda yang bekerja mendengar kami, yang bercuti mendengar kami, yang sedang makan mendengar kami, yang basuh kenderaan mendengar kami, dan juga untuk kaum Adam yang baru pulang menunaikan solat Jumaat terus mendengar KLFM. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Hari ini anda solat Jumaat dekat mana? Ada yang ambil kesempatan untuk keluar awal hari ini, solat jauh sikit dari tempat kerja ataupun rumah, tahniah untuk anda. Alhamdulillah, sebelum masuk ke pejabat tu kena isi perut dulu kan, kena pergi makan dulu ke bagi perut kita terisi. Sebab bila kita semakin menginjak usia ini, memanglah kita dah tak tahan dah, perut lapar tak boleh, perut kosong tak boleh, terlalu kenyang pun tak boleh. Jadi sambil anda makan dekat kedai ke dekat dalam kenderaan sekalipun, ada yang makan dia kalutnya nak masuk kerja, makan dalam kereta, dalam van dan lori, tak apa. Yang penting dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Sekejap nanti kita nak berhibur, kita ada lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Jerat Percintaan. Layan dulu lagu ini daripada Train untuk anda menerusi Nadi Kota KL. Ini baru KL.

33 minit petang untuk waktu ini. Lagu daripada Felix baru saja menghiburkan anda, Syair Cintaku, Banarusi Nadi Kota KL. Hari ini 31 Julai 2026 merupakan Hari Pahlawan. Ramai menyangka Hari Pahlawan ini hanya untuk anggota tentera sahaja. Tapi sebenarnya sambutan ini turut menghargai jasa anggota Polis Diraja Malaysia, pasukan keselamatan lain serta veteran yang pernah mempertaruhkan nyawa demi keamanan negara. Sebabnya tanpa pengorbanan mereka, kita mungkin tidak dapat menikmati kehidupan yang aman seperti hari ini. Jadi selamat menyambut Hari Pahlawan kepada semua. Okey, bila kita cakap berkenaan dengan pasukan beruniform ini, mungkin ada antara anda yang ahli keluarganya, ibu ke, ayah ke, adik-beradik ke, yang jadi tentera, polis, bomber dan sebagainya. Selalunya dia akan turun tau, dari atas turun ke anak, ke cucu. Kalau macam saya sendiri, ayah saya merupakan anggota tentera darat 13 Rem, Regiment Askar Melayu Diraja, 13 Rem. Lepas tu turun ke anak-anaknya. Kami ada 4 beradik, semua jadi askar, tapi saya seorang je tak dapat. Yang sulung pernah menjadi askar, lepas tu tak teruskan. Yang kedua menjadi tentera udara. Yang ketiga saya lah. Saya berminat untuk menjadi polis, tapi tak lepeh. Ayah saya kata tangan hang bengkok, hang tak layak untuk jadi polis. Mata pun tak nampak kan. Umur 12 tahun mata dah rabun, macam mana nak jadi polis. Yang keempat, yang bongsu, menjadi tentera darat jugalah. Sampai sekarang baru saja pencen. Jadi untuk anda semua yang ahli keluarganya, anda sendiri adalah anggota beruniform, tahniah untuk anda kerana menjadi seorang anggota beruniform yang sangat amanah dan juga berintegriti. Okey, sambil-sambil tu jom kita nak berhibur. Sekejap nanti kita ada lagu Hindi untuk anda, lagu Shantik, dan juga ini dia Song Garden untuk anda menerusi Nadi Kota KL. Ini baru KL.

Ingin luaskan pasaran dan cipta impak sosial yang lebih besar? Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi membawakan Konvensyen Ekosistem Perusahaan Sosial 2026 dan Bazar Usahawan Sosial pada 30 Julai hingga 2 Ogos ini di Royal Chulan dan The Curve Damansara. Sertai Forum Impak Sosial, terokai sesi padan niaga, dapatkan produk usahawan sosial tempatan dan rebut peluang memenangi cabutan bertuah. Penyertaan adalah percuma. Ayo hadir beramai-ramai menyokong usahawan sosial kita. Layari caps.com.my sekarang.

Hai, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

Lagu-lagu terbaik tentunya bersama-sama kami di KLFM. Ini baru KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Frekuensi kami tentunya boleh anda dengar di Lembah Kelang 97.2 yang berada di negeri Perak untuk waktu ini, di Selamar, di Teluk Intan, di mana jua anda berada di utara tanah air. Terima kasih kerana mendengar kami menerusi RTM Klik. Saya Ashila Ashura di sini temani anda untuk hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, 31 Julai 2026. Tahniah kita nak ucapkan kepada atlet angkat berat negara Siti Aqilah Farhana Draman yang telah pun melakar sejarah menjadi wanita Malaysia pertama meraih pingat Perak dalam acara itu pada penampilan pertamanya untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026 semalam. Dan tahniahlah diucapkan kerana kejayaan Siti Aqilah ini menjadi pencapaian terbaik atlet angkat berat wanita Malaysia dalam sejarah Temasya Sukan 4 tahun sekali selepas Raihan Yusof merangkul gangsa dalam kategori 53 kg pada edisi Delhi tahun 2010, dan juga Irene Jane Henry meraih gangsa bagi kategori 48 kg di Glasgow untuk tahun ini juga. Dan acara angkat berat kategori wanita ini sebenarnya mula dipertandingkan pada Sukan Commonwealth Manchester pada tahun 2002. Dan untuk Siti Aqilah ini telah pun meraih pencapaian itu selepas menduduki tempat kedua dalam kategori 86 kg untuk aksi final. Jadi terima kasih dan juga tahniah kepada atlet angkat berat negara iaitu Siti Aqilah Farhana Draman. Okey, kejap nanti kita nak berhibur. Banyak lagu-lagu yang akan terus menemani anda. Layan ini Stings, Kutimang Kasih, Kutimang Sayang, Nadi, Kota KL.

0: konspirasi. Alamak. Selalunya tak elok juga nak cakap ni. Pergi tandas selalunya.
1: Okay. Lagu-lagu ni semua lagu yang pernah Abang dicipta lah. Okay. Nak tengok Abang ingat tak semua lagu yang dia dah cipta.
2: Silakan Putra Azwan.
1: Okay.
2: Teringat. Jawapan dia
1: harus berakhir.
3: Oh, kisah hati.
4: Okay, let's go.
5: Ada cerita yang hanya boleh diceritakan melalui sebuah lagu. Saya Adi Prio. Jom bersama saya di KLFM Zoom In. Kita kongsi cerita di sebalik semua dulu. Dan saya juga akan membawakan lagu ini secara akustik khas untuk anda. Ahad 2 Ogos pukul 3 petang hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM.
6: KLFM Zoom In. Hanya di KLFM. Ini baru KL.

Cerita apa hari ini? Baik, itulah masanya untuk Nadi Kota KL. Cerita apa hari ini? Kita nak sentuh sedikitlah. Kita nak berkongsi berkenaan dengan kesihatan, kan? Kadang-kadang kita mungkin mengabaikannya, ataupun kita tahu tapi kita rasa macam, alah, tak ada kot, takkan aku boleh kena. Aha, dialisis. Rawatan kita mencuci darah kita. Mungkin ada antara anda yang sedang membawa ibu ke, ayah ke, atau anda sendiri yang menjalani rawatan dialisis ini. Sekurang-kurangnya 3 kali seminggu untuk kita menjalani rawatan itu, dan sekurang-kurangnya juga 4 ke 5 jam sewaktu kita mencuci darah kita itu yang perlu kita hadir. Ini adalah wajib, dan tahu tak anda, sebenarnya dialisis ini adalah rawatan untuk membantu kita memulihkan tugas buah pinggang kita apabila organ itu gagal berfungsi. Dan antara punca utama mengapa seseorang itu perlu menjalani rawatan dialisis kerana penyakit kencing manis, tekanan darah kita terlalu tinggi yang tak boleh nak dikawal, dan juga kita ada penyakit buah pinggang yang sangat kronik. Maka dialisis ini berfungsilah untuk menapis sisa toksik serta lebihan cecair daripada darah. Tetapi dialisis ini bukanlah penawar untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kita, kerana kebanyakan pesakit ini perlu menjalani rawatan ini sepanjang hayat. Kiranya selagi kita hidup, kita kena buatlah, kecuali jika buah pinggang kita ni pulih atau berjaya menerima pemindahan buah pinggang. Dan ramai yang menyangka semua pesakit dialisis ini tidak boleh membuang air kecil. Sebenarnya tidak semestinya begitu, kerana ada yang masih lagi boleh membuang air kecil kerana buah pinggang masih lagi boleh berfungsi sedikit. Tetapi walaupun masih boleh membuang air kecil, ia tidak bermakna buah pinggang kita itu elok ataupun mampu menapis darah dengan baik. Jadi sebab itulah dialisis ini tetap diperlukan untuk membantu memastikan tubuh kita ini terus berfungsi dengan baik. Jadi apapun, jaga buah pinggang anda hari ini kerana mencegah sentiasa lebih baik daripada merawat. Dan semoga hari Jumaat, hari yang sangat mulia ini, kita doa, semoga doa-doa kita diangkatlah untuk menyembuhkan kita ataupun orang sekeliling kita yang sedang menjalani rawatan untuk segala penyakit. InsyaAllah, amin ya Rabbal Alamin. Okey, kejap nanti nak berhibur. Ada lagu daripada Chris Dayanti, Michael Jackson, dan juga ini dia, Iman Darwish, dengan lagunya Nak Apa Lagi. Nah, di Kota KL, ini

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa

Selamat petang Kuala Lumpur. Lebih kurang 15 minit lagi ke pukul 4 petang. Selepas ini anda akan bersama dengan Putra Azwan yang akan temani anda menerusi KLKL. Kenangan lalu Kuala Lumpur sampai pukul 8 malam nanti. Dan terima kasih untuk anda semua yang bersama saya Ashila Ashura bermula pada pukul 1 tengah hari tadi. Untuk hari ini, hari Jumaat 31 Julai 2026. Kepada anda yang sambut hari istimewa hari ini, yang diraikan juga, alhamdulillah, tahniah untuk anda yang dapat keputusan yang baik-baik. Bagi anda yang mempunyai anak-anak, baru jumpa dengan guru sekolah kan, hari untuk kita tengok pelajaran anak-anak kita sepanjang tahun ini, ambil report card, tengok menaik ke, menurun ke, sama ke kan. Tarik nafas, hembus. Begitulah kita perlu lalui kehidupan kita seperti biasa, walau apa jua rintangan, masalah, dugaan yang kita alami. Kita kena teruskan. Hari ni Jumaat tau. Aha, mungkin ada antara anda yang nak ke Negeri Sembilan untuk pulang ke kampung mengundi pada hari esok. Semoga berjaya anda menjalani pengundian, dan jangan lupa untuk bawa dokumen penting lah, terutamanya kad pengenalan anda. Tak kisahlah anda mengundi di mana, mungkin di Rembau ke, mungkin juga di Seremban ke. Itu paling penting, kena tahu di manakah anda perlu mengundi, di sekolah mana dan ditempatkan di mana. Okey, saya Ashila Ashura nak undurkan diri sehingga kita berjumpa lagi. Saya akan tinggalkan anda dengan lagu daripada Kimi Kimo ini, dengan lagunya Kertas Wangi. Layan terus KLFM, ini baru KL.

0: Kena Sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
1: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang bersama kami di KLN FM. Ini baru KL. Kembali bersama saya, Putra Azam. Petang ini, petang penghulu segala hari Jumaat, 31 Julai 2026 untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Okey. Apa pun, terima kasih dulu untuk rakan penyampai Ashila Ashura yang dapat temani anda 3 jam menerusi nadi kota KL, lagu-lagu terbaik dan juga semestinya informasi-informasi yang bermanfaat untuk anda semua. Dan untuk waktu ini, macam biasalah, kita nak kembali mengimbau kenangan lalu Kuala Lumpur, lagu-lagu terbaik retro 80-an hinggalah lagu-lagu tahun 2011 hingga pukul 8 malam nanti. Dan seperti biasa juga, untuk jam yang kedua, anda boleh kirimkan lagu-lagu retro pilihan anda untuk kita sama-sama dengarkan menerusi segmen JTK Jangan Turun Kereta. Tapi untuk waktu ini, jom dengarkan dulu Mei, Cintamu Mekar di Hati untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

Jika anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

Office Legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang. Tiga lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KLKL dengan artis Legend KLKL-nya. Hebat

0: ada suara, ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa manusuan sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
3: Bintang P. Ramli 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.
4: Ini baru KL.

Lagu persembahan The Times dengan Persona Algebra menghiburkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur membawa kita ke pukul 4.25 petang. Terima kasih untuk yang telah bersama kami waktu ini. Yang dengarkan juga merusi frekuensi kami 107.2 dan juga yang bersama di RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih semuanya. Dan jika anda belum lagi ikuti kami di media-media sosial kami, anda boleh ikuti FB kami, KLFM Indah Baru KL, IG kami, KLFM 107.2 dan juga di TikTok kami, KLFM Official dan juga KLFM Ini Baru KL. Okey, apapun ini untuk panduan kita bersama Muslimin dan juga Muslimat untuk hari ini akan berkumandan azan mendekat masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.44 petang.

Ya, untuk makluman muslimin dan juga muslimat telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.44 minit petang tadi, dan untuk panel bersama juga akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.30 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat dan juga menghampiri pukul 5 petang kejap lagi. Kita nak ke section berita radio RTM untuk kita ikuti seketika utama 5 petang sebelum kita kembali untuk artis legend KL. Siapa yang akan bersama kita nanti, tunggu di jam yang seterusnya, okey?

0: ada suara, ada jiwa P. Ramlee. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramlee tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri.
3: Bintang P. Ramlee 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.
4: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
5: RCI Tabung Haji SPRM mulakan siasatan.

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering ku temui.
2: Kini, kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.

0: Ini baru KL.
1: Ada suara, ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
3: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
4: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
2: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
1: Bintang P. Ramli 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.
3: KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap lagu-lagu sedap.
5: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
6: Ya, kan FM ini baru KL. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Dengarkan mesti frekuensi kami 107.2 dan juga yang bersama di RTM Klik betul-betul percuma. Dan sebelum kita nak mulakan untuk Biz On Air bersama seorang lagi usahawan kita hari ini, untuk yang nak dengarkan lagu pilihan anda dikeudarakan, anda boleh kirimkan lagu-lagu retro anda. Pastikan lagu 80-an hingga tahun 2011 dan kirimkan menerusi WhatsApp kami 0133097972 tau. Baik, dan jom kita kembali untuk Biz On Air untuk hari ini. Kita bersama seorang lagi usahawan kita, iaitu Cikgu Zaid, yang menjalankan perniagaan penganjuran event dalam talian ataupun secara digital. Jadi nak tahu apakah yang dilakukan untuk perniagaan Cikgu Zaid Gaming ini, jom kita terus bersama Cikgu Zaid untuk Biz On Air.
7: Assalamualaikum dan hai, saya Cikgu Zaid dan saya menguruskan sebuah perniagaan yang memfokuskan kepada penganjuran acara ataupun event dalam dunia digital secara virtual, khususnya menggunakan platform game Roblox. Ramai yang tahu tentang Roblox hanya sebagai game semata-mata, tapi saya melihat dia sebagai satu platform yang boleh digunakan untuk pendidikan, pembangunan belia dan juga penganjuran program secara kreatif. Dari situlah tercetusnya idea untuk saya dan juga tim menjadikan Roblox sebagai medium menganjurkan pelbagai acara yang lebih baik dan juga menarik. Sebelum ni kami berpeluang bekerjasama dengan Majlis Belia Pahang dan juga Rakan Muda Negeri Pahang bila kami mengendalikan aktiviti seperti menganjuran perkongsian tentang Roblox, pertandingan mini race dan juga terjahan di event Majlis Belia tersebut. Kami juga pernah menganjurkan program World Quran Hour secara virtual dengan NGO World Quran Hour lah. Dan juga kami pernah buat sambutan Maulidur Rasul dan juga program-program seperti Solidarity untuk Palestin dalam dunia maya, iaitu menggunakan platform Roblox.
8: Biz On Air.

0: Biz On Air KL FM, ini baru KL.
1: Ya, KL FM ini baru KL, pukul 5.40 minit petang. Terima kasih untuk yang bersama kami. Dengarkan KL, Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Dan juga waktu ini kita bersama juga untuk Biz On Air bersama Cikgu Zaid. Tapi sebelum nak kembali bersama Cikgu Zaid untuk yang memandu, ada info trafik dulu untuk anda ni. Antaranya di LDP, trafik laporkan sesak luar biasa dari Pucung Perdana ke Pucung Intan, Pucung Jaya ke Susur Kesas, dan juga dari PJS menuju ke Susur Federal Highway. Dan di MRR2 juga trafik laporkan sesak dari Taman Melati menuju ke Gombak. Jadi itu antara info trafik yang baru kami terima. Jika anda mungkin ada lagi perkongsian, terus kirimkan melalui WhatsApp kami 0133097972. Baik, jom kita nak kembali bersama Cikgu Zaid. Nak tanya juga bagaimana agaknya penggunaan modal sewaktu beliau mula-mula nak memulakan perniagaan beliau. Jom kita kembali bersama Cikgu Zaid.
2: Pada peringkat awal, modal kami sebenarnya taklah besar sangat. Kami menggunakan modal kemahiran yang kami ada untuk membina map dunia Roblox, dan juga untuk mengurus acara menghasilkan kandungan-kandungan digital yang menggunakan Roblox. Memodalkan ilmu dan juga masa dan juga usaha tim kami lah. Selepas beberapa event yang kami buat viral dekat TikTok, sebagai contohnya sambutan Hari Kebangsaan, juga solidariti bersama Palestin viral. Jadi ada beberapa lah macam organisasi dan juga community yang jemput kami, dan juga NGO World Quran Hour tadi jemput untuk buat program bersama dengan mereka. Saya gunakanlah peluang ini untuk bekerjasama dengan mereka. InsyaAllah bila kita sentiasa berikan komitmen yang terbaik dan juga hasil kerja yang berkualiti, orang akan mula percaya pada kita, dan dari situlah peluang kerjasama yang akan datang sendiri.
3: Ini baru KL.

0: FM, ini baru KL.
1: Ya, KF ini baru KL. Anda masih bersama saya, Putera Azwan, untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Dan sekarang kita bersama juga untuk Beast on Air. Dan kepada Nat yang nak minta lagu untuk disiarkan untuk JTK ini, anda boleh kirimkan tu lagu-lagu pilihan retro anda menerusi WhatsApp kami 013-3097-972. Dan pastikan lagu-lagu itu mestilah lagu-lagu dalam tahun 80-an hinggalah tahun 2011 sahaja. Okey, baik, jom kita kembali untuk Beast on Air. Nak bersama kembali Cikgu Zaid kita ni, nak tanya jugalah apakah harapan beliau dan bagaimanakah caranya untuk anda mungkin nak mendapatkan perkhidmatan Cikgu Zaid ini. Jom kita kembali bersama Cikgu Zaid untuk Beast on Air.
2: Saya berharap agar lebih ramai lagi masyarakat, sekolah, agensi kerajaan ataupun siapa sahaja melihat bahawa platform seperti Roblox boleh dimanfaatkan untuk tujuan yang lebih baik dan juga positif. Bukan sekadar permainan game, tapi boleh dijadikan medium untuk pelajaran, program-program belia, kempen kesedaran, pancaran produk ke mungkin, dan juga banyak lagi lah aktiviti-aktiviti yang kreatif. Jika ada pihak yang ingin menganjurkan acara maya, program interaktif ke, pertandingan dalam Roblox ataupun sesi perkongsian, sharing berkaitan dunia Roblox ataupun game dan juga teknologi digital, saya amat mengalu-alukanlah kerjasama tersebut. InsyaAllah kami sedia membantu dari peringkat perancangan sehinggalah pelaksanaan program mengikut objektif yang diperlukan. Semoga lebih banyak organisasi dapat memanfaatkan lagi teknologi seperti ini untuk memberikan impak yang positif dan juga kepada masyarakat yang baik, insyaAllah. Minat untuk menganjurkan event secara virtual ataupun secara fizikal, boleh hubungi saya di talian 011-2728-6683 ataupun boleh hubungi saya di PM TikTok ataupun boleh PM saya juga di Instagram Cikgu Zaid ZYD Gaming.
3: Beast on Air, dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang menerusi segmen KLKL, inspirasi bisnes tanpa henti, hanya di KLFM.
4: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Ingin luaskan pasaran dan cipta impak sosial yang lebih besar, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi membawakan Konvensyen Ekosistem Perusahaan Sosial 2026 dan Bazar Usahawan Sosial pada 30 Julai hingga 2 Ogos ini di Royal Chulan dan The Curve Damansara. Sertai Forum Impak Sosial, teroka sesi padan niaga, dapatkan produk usahawan sosial tempatan dan rebut peluang memenangi cabutan bertuah. Penyertaan adalah percuma. Ayuh hari beramai-ramai menyokong usahawan sosial kita. Layari caps.com.my sekarang.
1: Ini baru KL.

0: Buat Politik bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.
1: Wajib habiskan antibiotik? Kenapa? Tak habis makan antibiotik ni boleh jadi bahaya yang sangat besar. Sebagai seorang farmasis, paling saya geram apabila saya dengar, saya dah sembuh dah, dah tak payah habiskan antibiotik dah. Tapi pesakit ni datang balik pada minggu seterusnya sebab sakit lagi ataupun demam lagi. Tahu tak, apabila kita tak habiskan antibiotik tu, bakteria kat dalam badan kita tu sebenarnya belum mati habis. Kalau antibiotik tak habis, bakteria yang balance kat dalam badan kita boleh membiak dengan cepat dan jadilah lebih kuat. Apabila bakteria tu jadi lebih banyak, infection yang sebelumnya akan jadi lebih teruk bila datang balik. Sebab itulah ada orang yang sakit lagi beberapa hari kemudian kalau dia tak habiskan antibiotik dos dia. Dan selalu kalau anda buat macam ni, lain kali antibiotik yang dimakan tu dah tak jalan. Inilah yang paling kita takut sekali sebab tahu tak kenapa? Bakteria yang seharusnya dimatikan oleh antibiotik tu tak mati habis, bakteria tu jadi lebih kuat. Maksudnya, bakteria tu dah jadi lebih kebal terhadap antibiotik tersebut. Inilah yang kita selalu sebutkan antibiotic resistant. Kalau anda selalu buat macam ni dan dijangkiti bakteria lagi pada masa depan, antibiotik tu dah tak berkesan. So kesimpulannya, antibiotik bukan Panadol tau. Jangan berhenti makan sesuka hati. So kalau doktor you dah bagi rawatan antibiotik, mestilah habiskan kesemua sekali dos-dos antibiotik tu.
0: Buat Politik bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.

0: ada suara, ada jiwa P. Ramli.
1: Inilah peluang anda.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
1: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
3: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
2: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.
4: Layan KLFM Babe.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Saya pernah pergi satu tempat tu, drive-thru rumah hantu.
2: Rumah hantu?
1: Rumah tu dah bersih drive-thru.
2: Ya, saya pernah nampak. Dia ada dua cara macam mana nak masuk rumah hantu tu. Yang pertama, kita boleh jalan kaki. Yang kedua, kita boleh naik kenderaan sambil buka tingkap.
1: Sambil buka tingkap?
2: Ya.
1: Oh, nanti hantu tu akan julukkan kepala dekat tingkap tu lah.
2: Betul. Jadi, yang lemah semangat tak disarankan untuk pegang steering lah.
1: Okey.
2: Terlanggar hantu-hantu yang ke depan ni.
1: Maksudnya kalau pergi sorang-sorang, jangan pegang steering lah. Biar hantu pegang steering.
2: Jarang orang nak masuk rumah hantu sorang-sorang.
1: Oh, ya ke?
2: Mesti
1: berang-rang. Saya selalu masa saya broken, saya masuk rumah hantu sorang-sorang.
2: Kenapa eh?
1: Nak naikkan semangat balik.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi. Ya, kan FM ini baru KL. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Dah pun pukul 6.32 minit petang. Dan untuk perkembangan Suka Commonwealth 2026. Dah pun masuk hari yang ke-8 hari ini. Dan nak kongsikan ini semalam, iaitu atlet negara, atlet angkat berat wanita negara sebenarnya, iaitu Siti Aqilah Farhana menghadiahkan pingat perak sebagai mengumpul angkatan keseluruhan 253 kilogram dalam acara wanita 86 kilo semalam. Dan juga beliau mencetak angkatan terbaik 113 kilogram dalam disiplin snatch sebelum menambah 140 kg dalam clean and jerk untuk menamatkan saingan di tempat yang kedua. Jadi pingat emas menjadi milik pasukan England, iaitu Emily Campbell, dan pingat gangsa pun diraih oleh atlet dari Kanada iaitu Etta May. Jadi untuk kedudukan pingat setakat ini, masih mengungguli kedudukan di tangga pertama iaitu pasukan Australia dengan pungutan 51 emas, 24 perak dan juga 36 gangsa menjadikan keseluruhan pingat pungutan pingat 111. Dan juga Malaysia berada di tangga yang ke-7 dengan pungutan 6 emas, 3 perak dan juga 3 gangsa menjadikan pingat keseluruhan setakat ini sebanyak 12 pingat. Okey, apa pun kita harapkan jugalah mungkin ada kilauan emas yang akan menyinari kem negara dari semasa ke semasa. Dan pastinya anda boleh ikuti perkembangan Suka Commonwealth ini menerusi aplikasi RTM Klik dan juga di Sukan Plus.

0: Ada suara, ada jiwa P. Ramlee. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang. Bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramlee tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri.
3: Bintang P. Ramlee 2026 mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

Ya kan, Fina Baru KL. Terima kasih untuk terus bersama kami dengarkan Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Waktu ini lagu persembahan Fawzi Latif, tua mengejar kita. Lagu permintaan Muhammad Syukri baru saja berlalu, membawa kita ke pukul 6.54 minit petang. Dan juga untuk anda yang masih memandu lagi, ada info trafik untuk anda yang baru kami terima ni. Antaranya di Lebuh Raya Sprint, dapatkan trafik perlahan dari Stesen 17 ke NKVE dan juga dari KL menuju ke Semantan. Dan di Kerinci Link juga trafik dilaporkan masih perlahan dari Pusat Sains Negara menuju ke Jalan Duta dan juga dari Kerinci menuju ke Lebuh Raya Persekutuan. Jadi itu antara info trafik yang baru kami terima. Dan jika ada mungkin ada lagi perkongsian, terus kirimkan, terus salurkan menerusi WhatsApp kami 013-3097-972. Baik, jom nak teruskan lagi untuk JTK Jangan Turun Kereta. Nak tunaikan lagu permintaan Nur Erina yang berada di Shah Alam. Nak dengarkan lagu persembahan Syahir. Ini dia Kebahagiaan Dalam Perpisahan untuk anda di Kenangan Lalu Kuala Lumpur.

Baik, bersama Farah dengan Baikan Puteri membawa kita ke pukul 7:15 malam. Terima kasih untuk bersama kami. Berterima kasih Putera Azwan di jam terakhir untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 31 Julai 2026. Baik, apa ini untuk pandangan kita bersama muslimin juga muslimat untuk hari ini akan pukul mana azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7:30 malam.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Lagu bersama Syahidah dengan Ayan teristimewa membawa kita ke penghujung untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini. Hari Jumaat penghulu segala hari 31 Julai 2026. Walaupun terima kasih untuk yang bersama kami temani Putera Azwan seawal pukul 4 petang tadi kirimkan lagu-lagu permintaan untuk JTK. Terima kasih semuanya. Dan kejap lagi akan penyampai DJ Shark akan teruskan lagi 4 jam seterusnya menerusi Nyanyian KL bermula pukul 8 malam hingga pukul 12 tengah malam. Jadi saya Putera Azwan undurkan diri untuk anda. Terus setia kekal bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Itu je Kuala Lumpur. Lagu nyanyian daripada Dato' Ramli Sarif, Left Handed, featuring Dato' Ramli Sarif, menghiasi waktu ini dalam Neon dan KL. Ini baru KL dan terima kasih banyak-banyak terus bertemankan kami di KL Family. Dan terlebih dahulu, terima kasih kepada rakan saya itu Putra Zuan yang menemani dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan terus bersama kami waktu ini untuk edisi 31 Julai 2026 bersamaan 16 Safar 1448 Hijri, hari Jumaat, hari penghujung dalam minggu ini, hari penghulu segala hari. Dan difahamkan ada rakan-rakan saya waktu ini yang dalam perjalanan pulang ke rumah masing-masing, hujan di Kuala Lumpur katanya. Apapun, ada juga yang menuju ke Negeri Sembilan katanya esok nak mengundi. Okey, pada anda semua, rancang perjalanan anda, rancang tenaga anda dan juga masa anda supaya kita semua dapat memenuhi segala keperluan yang perlu dipenuhi. Baiklah Kuala Lumpur, insyaAllah dalam Neon KL saya juga mengharapkan anda semua untuk ikuti kami di Facebook kami di KLFM. Ini baru KL, juga di TikTok kami KLFM official. Dan tidak lupa juga untuk bersama kami dalam malam ini kita ada segmen curhat pada jam yang kedua, iaitu pada pukul 9 malam nanti. Dan ayuh ramai-ramai kita penuhkan curahan hati pada malam ini bersama Syak. Okey, di talian WhatsApp kami iaitu 0133097972. Saya ulangi, 0133097972. Yang sedang menjamu selera waktu ini, maklumlah hujan-hujan ni dia punya selera tu lain macam. Teruskan bersama kami ditemani dengan lagu-lagu terbaik hanya di KLFM. Ini baru KL. Baik, kita nak dengarkan sebuah lagu nyanyian pada Arah Zuhari, Bunga.

0: kini dengar KLFM.
1: Radio nombor 1 orang KL, KLFM

Baik, itu sebuah lagunya daripada Zay Nakal dan Kuala Lumpur sama menyambut Hari Pahlawan 2006, di mana Kuala Lumpur, kedaulatan dan juga keamanan yang kita nikmati hari ini adalah hasil tumpahan darah, keringat dan air mata para pejuang tanah air kita terdahulu. Dan tanggal 31 Julai bukan sekadar catatan di kalender, tetapi merupakan detik bermakna untuk kita semua merenung sejenak, menghargai dan menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan atas jasa bakti mereka yang tidak ternilai. Dan marilah sama-sama kita mempukulkan perpaduan, menyemarakkan semangat patriotik serta memelihara keamanan dan juga kemanian, dan menjadi asas kepada kemakmuran negara. Semoga pengorbanan para pahlawan yang terus terpahan dalam sanubari setiap rakyat sebagai sumber inspirasi untuk bersama-sama mempertahankan kedaulatan Malaysia tercinta demi generasi hari ini dan masa hadapan. Itu dia ucapan sempena dengan selamat menyambut Hari Pahlawan 2006 daripada kami. KLFM juga mengucapkan untuk semuanya pahlawan-pahlawan kita, abang-abang tentera yang sentiasa memberikan sepenuh jiwa dan raga dalam mempertahankan negara, diberikan kekuatan dan selamat Hari Pahlawan kepada semuanya. Dan Kuala Lumpur, sekali lagi ini dia untuk anda semua pada hari ahli ini, jangan lupa untuk datang ke uji bakat Bintang P. Ramli yang akan bermula pada pukul 9 pagi hingga 5 petang bertempat di auditorium P. Ramli Angkasa Puri. Okay, ramai-ramai, dan dari masa ke semasa saya akan menyampaikan maklumat-maklumat tentang apa syarat-syarat untuk anda yang ingin hadir ke uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Dan Kuala Lumpur, sekali lagi sebagaimana bersama masuk waktu solat fardu Isyak pada hari ini ialah pada pukul 8.43 minit malam, dan kami di KLFM sekali lagi mengucapkan sama menunaikan solat fardu Isyak pada muslimin dan muslimat. Kita dengarkan waktu ini sebuah lagu pada nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza, Mohon Kasih. Neon KL, ini baru KL.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Itu dia sebuah lagunya pada Kumpulan Intim dan juga Munir Fijaz, Nur Kasih dan Kelumbu. Telah dengar tadi waktu azan menandakan masuknya waktu solat fardu Aisyah Mega Kawasan Kuala Lumpur dan juga Petah Jaya pada pukul 8.43 minit malam. Dan Kuala Lumpur juga, ini dia, jangan lupa untuk ikuti satu program di TV2 iaitu From Russia With Love. Kalau anda peminat James Bond, jangan lupa untuk ikuti pada pukul 9 malam ini. Dan siapa tak kenal dengan Sean Connery, ayuh ikuti filem James Bond iaitu From Russian With Love hanya di TV2. Baiklah, pukul 9 malam kita akan bersama rakan penyampaian maklumat dari Pusat Berita Radio ATM dalam utama 9 malam. Neon dan KL, ini baru KL.

0: 97.2 KLFM
1: KLFM, ini baru KL.
2: Ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti utama 9 malam dari Section Berita Radio RTM.
3: Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar Otomotif ambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan terus diberi keutamaan termasuk meningkatkan bantuan terhadap agensi itu menerusi belanjawan akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu rakyat terutamanya golongan wanita bagi meningkatkan taraf ekonomi keluarga.
4: Cuba bayangkan, daripada 1997, 1996, saya bagi 200 juta, 4, 6, 7,800 juta ringgit yang diberi kepada Amanah Ikhtiar sebab kesannya baik, hasilnya baik, pengurusannya baik. Jadi saya bila ditegur, saya tak ada masalah. Saya terangkan, tengok rekod prestasinya.
3: Tambahnya, bantuan itu akan dipertingkat selain meneruskan peruntukan khas yang diberikan sebelum ini. Dalam perkembangan lain berhubung dengan penemuan dan syor yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Datuk Seri Anwar, laporan itu adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi menalpasti pihak yang bertanggungjawab. Sementara itu, sepasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan pasukan berkenaan ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam laporan berkenaan.
5: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji pagi ini. Ya, tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan pada pagi ini seramai 8 orang.

0: tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan serta cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI. Setiap dasar otomotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut.
1: We have to start thinking, macam mana kita nak collect duit-duit ni semua dan kita plow back untuk buat kita punya infrastructure of EV ni. I mean, kita nak kena ada public charger. Jadi public charger everywhere. You drive from Johor sampai ke Perlis, you know exactly where the public charger is. Kita tahu dalam satu public charger tu bukan ada 2 kereta, mungkin ada 10 kereta, ada mungkin 8 kereta boleh charge. And nak charge pula bukan nak kena tunggu 8 jam, 6 jam. They can charge only 20 minit, 30 minit at your option.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Johari memaklumkan pelaburan asing yang dibawa masuk ke Malaysia perlu memberikan manfaat nyata kepada ekonomi negara. Saranan itu termasuk membantu memperkukuh lebihan dagangan negara. Katanya, semua sektor industri dipelawa untuk melabur di Malaysia selain perlu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan tidak hanya menjadikan Malaysia sebagai pasaran semata-mata. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global serta gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion, meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Namun beliau berkata, Malaysia sebagai ekonomi terbuka turut terkesan dengan perubahan landscape ekonomi dunia termasuk perang tarif.
2: Perang perdagangan yang berlanjutan, kemudian dia ada perang yang betul-betul, the actual wars going on, di Ukraine, Middle East, Gaza, escalating tension, sebagainya. Dan sudah tentu ini bukan saja mengakibatkan, seperti orang kata, the choking of the supply chain, ya, permasalahan dan cabaran dalam rantaian bekalan sedunia. Kita juga nampak reallocation of capital because of all this uncertainty.
0: Steven Sim. Berita seterusnya. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, keputusan penuh dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam esok. Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir pihaknya di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
3: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses samakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
0: Esok sebanyak 401 pusat mengundi melibatkan 1,668 saluran akan dibuka. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian esok. Perkara itu disahkan Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad. Katanya pegawai dan anggotanya bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menasihati semua yang terlibat, mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian. Sementara itu, parti politik yang bertanding kini memasuki fasa pecutaan terakhir. Pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri, Datuk Seri Aminuddin Harun mahu jentera parti terus aktif di lapangan, terutama di kawasan yang dikenal pasti sebagai kritikal. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggesa calon BN bertanding mengekalkan fokus dan tidak leka dalam usaha mempertahankan momentum sokongan pengundi. Dalam perkembangan berkaitan juga, Perdana Menteri yang juga pengerusi PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim, menyuruh pengundi di Negeri Sembilan keluar menunaikan tanggungjawab pada hari pengundian esok. Beliau turut menggesa pengundi menggunakan hak mengundi masing-masing demi memastikan kesinambungan petak

kegembiraan yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Bagi pengarah komunikasi PH, Datuk Seri Fahmi Fadil, pengundi perlu memilih pemimpin yang betul dan amanah bagi memastikan negeri itu terus ditadbir dengan baik. Manakala setiap undi yang diberikan akan menentukan hala tuju pentadbiran negeri selain memastikan wang rakyat diurus secara berhemah dan pembangunan dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat. Luar negara, Arab Saudi bersama 13 negara lain menubuhkan gabungan pertahanan maritim bagi melindungi Selat Bab al-Mandab, Laut Merah dan Teluk Aden. Menurut agensi berita Arab Saudi, langkah itu diambil bagi memperkukuh keselamatan laluan maritim, perdagangan antarabangsa dan laluan bekalan tenaga. Susulan peningkatan ancaman di Laut Merah. Pengumuman itu dibuat pada mesyuarat antarabangsa di Riyadh dengan Arab Saudi sebagai antara negara pengasas, peneraju dan ibu pejabat tetap gabungan itu. Di India, sekurang-kurangnya 9 orang maut manakala selepas sebuah bangunan kediaman 5 tingkat yang sedang menjalani kerja pembaikan runtuh di Bhiwandi, pinggir Mumbai. Pasukan penyelamat kini giat mencari 3 lagi mangsa yang dipercayai masih terperangkap di bawah runtuhan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan kira-kira 150 penduduk telah dipindahkan sebelum kejadian apabila retakan dikesan pada struktur bangunan berkenaan. Sukan F1, perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC Oktober ini akan berlangsung pada 11 petang, bukannya waktu malam. Demikian ditegaskan Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif sekaligus menafikan spekulasi perlumbaan berkenaan akan menggunakan lampu limpah. GP Bahrain akan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini selepas Malaysia dipilih sebagai tuan rumah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar otomotif diambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik rupa, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.
3: Baiklah, Kelompok ingin luaskan pasaran dan cipta impak sosial yang lebih besar. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi membawakan Konvensyen Ekosistem Perusahaan Sosial 2026 dan Bazar Usahawan Sosial pada 30 Julai hingga 2 Ogos ini di Royal Chulan dan The Curve Damansara. Sertai Forum Impak Sosial terokai sesi Padan Niaga, dapatkan produk usahawan sosial tempatan dan rebut peluang memenangi cabutan bertuah. Penyertaan adalah percuma dan hadir ramai-ramai menyokong usahawan sosial kita. Layari caps.com.my sekarang.
0: Curhat, cerita menerusi lagu, curahan hati anda setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia merani kepada semuanya. Kuala Lumpur, malam ini bagaimana dengan kehidupan anda? Bagaimana dengan suasana malam ini? Semestinya Kuala Lumpur, pada malam adalah waktunya untuk kita bersama-sama sekali lagi dalam Nian Nian KL. Ini baru KL bertemakan Syak hingga pukul 12.30 malam nanti. Dan hari ini 31 Julai 2026 bersamaan 16 Safar 1448 Hijri. Dan ya, kita penuhi dengan curahan hati dengan dengarkan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu layan waktu ini di KLFM. Dan yang sedang bersama kami, mungkin ada sedang makan tengah malam, lambat katanya, ada yang sedang memandu, dan hujan di Kuala Lumpur difahamkan. Dan saya doakan mudah-mudahan anda semua tiba ke destinasi yang ditujui dengan selamat. Yang sedang berniaga, insyaAllah rezeki akan terus melimpah ruah seperti hujan yang membasahi bumi. Okey, ada yang kata waktu ini sedang mencari burger. Okey, ada ke abang-abang kita yang jual burger? InsyaAllah burger kalau panas-panas ni memang sedap sangat. Dan banyak peniaga-peniaga menjual burger di sekitar Kuala Lumpur ini, dan pelbagai rasa, dan juga yang penting sekali suasana dan juga memori yang pastinya dapat dirasai di kota Kuala Lumpur ini. Dan ayuh kita nak terus dengarkan waktu ini sebuah lagu nyanyi daripada kumpulan Mega, iaitu ini dia lagu yang saya kirakan ramai suka, tajuknya Nina Karina. Nian dan KL, ini baru KL.

Bandar Kuala Lumpur, itu je lagu nyanyian daripada Bumi Putera Rockers, Air Mata yang jenis. Bandar Kuala Lumpur, ini dia kita nak berkongsi sedikit berkenaan dengan sukan Commonwealth 2006 Glasgow, di mana ini dia kelesuan jejas di debut Nur Alisa, kini alih tempat kepada Kirin. Di mana pelumba berbasikal track negara Nur Alisa Muhammad Farid mengakui kelesuan mempengaruhi tahap kerjakasannya ketika membuat penampilan yang sulung dalam acara pecut wanita pada sukan Commonwealth Glasgow 2006 di Velodrome Sir Chris Hoy di sini, katanya. Dan Nur Alisa berkata walaupun persiapan dan latihan sebelum pertandingan berjalan lancar, cuaca tidurnya masih belum kembali normal selepas 5 hari berada di Glasgow. Dan sejujurnya latihan semuanya berjalan dengan baik, cuma mungkin saya masih mengalami jet lag, gangguan ritma harian ataupun sudah 5, walaupun sudah pun berada di sini selama 5 hari. Dan beliau berkata kali dalam pusingan kelayakan pecut wanita, iaitu rakas negaranya Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri menduduki tempat ke-11 terpantas dengan catatan 10.706 saat, manakala pelumba Wales Emma Finwen memperbaharui rekod temasya menerusi catatan masa 10.32 saat. Dan Nurul Izzah masih meneruskan cabaran ketika berita ini diberitahu. Okey, sementara itu Kuala Lumpur, ini dah kedudukan pingat pasukan negara kita, di mana emas 6, perak 3 dan gangsa 3. Dan kita harapkan semoga kilauan pingat terus berkemilau untuk skuad negara kita. Dan Kuala Lumpur waktu ini, sekali lagi jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook kami di KLFM Ini Ber-KL, juga di TikTok kami KLFM Ini Ber Official Ini Ber-KL. Yang penting sekali Kuala Lumpur, jangan lupa untuk bersama kami dalam ruangan curhat, di mana ini dia nombor talian ruangan curhat untuk anda sampaikan sebarang permintaan lagu dan curhat nanti di 0133 309 7972. Dan kita nak terus lagu ini dia pada nyanyian kembaran UK, Bila Diri Disayangi. Semestinya di Nyanyian KL, Ini Baru KL.

Sebuah lagu dendangan pada Air Supply yang bertajuk Goodbye. Dan Kuala Lumpur waktu ini saya nak bacakan curahan hati pada sahabat kita ini, iaitu Shah Sentul ataupun Abang Besi, di mana ditujukan buat isteri tercinta Siti Nur Hartini binti Sheikh Abdul Rahman. Baik, ini dia curahannya. Selamat malam sayangku, kita bertemu kerana takdir. Kita berpisah juga kerana takdir. Semua itu ada hikmah di sebaliknya. Yang indah jadikan kenangan yang paling indah di dalam sudut hati hidupmu sayangku. Lupakan segala kekurangan dan keburukan, kerana kita ini manusia tiada siapa yang sempurna. Jangan bermusuhan dengan masa lalumu. Jadikanlah ianya sebagai tauladan yang pasti tidak akan berulang kembali daripada suamimu. Dan beliau meminta, ini dia lagu pada nyanyian kumpulan Screen, Kau Kesayanganku. Okey, pada sahabat kita tadi, Shah Sentul. Juga ini dia, daripada Din Taman Melati. Dia katanya, saya Din dari Taman Melati. Saya sedang dalam perjalanan mengambil anak balik dari tempat kerja di Bangsa. Dan harapnya DJ dapat mainkan lagu Tak Usah Menangis Lagi, nyanyian Siti Nurdiana. Terima kasih. Okey, bye. Okey, terima kasih Din Taman Melati. Baiklah, kita turunkan lagu permintaan pada Shah Sentul dan juga Din Taman Melati. Ini dia, pertamanya pada kumpulan Screen, Kau Kesayanganku. Dan juga pada nyanyian Siti Nurdiana, Tak Upaya Menangis Lagi. Neon dan KL, ini baru KL.

Itu je lagu nyanyian pada Rahmat Aika Matra dengan tajuknya Raju. Adakah anda sedang merajuk? Jangan merajuk lah ya. Kerana apa? Pastinya ada insan yang memujuk. Kalau tak ada memujuk, InsyaAllah kita cuba muasabah diri kita dan kita minta dengan Allah SWT. Dan jangan terus ke mana-mana kerana lagu-lagu terbaik hanya di KLFM waktu ini bertemakan Syak hingga pukul 12 tengah malam nanti. Dan Kuala Lumpur waktu ini adakah sedang menjahit? Difahamkan ada kawan-kawan kita yang kerjanya sebagai tukang jahit, tak kira lah lelaki dan perempuan, yang sedang memandu. Ada yang bawa bas, ada yang bawa lori, ada yang bawa e-hailing dan sebagainya, yang sedang mungkin dengan kami waktu ini. Mudah-mudahan anda semua diberikan kekuatan, dimurahkan rezeki dalam apa jua usaha pencarian rezeki yang anda lakukan khas untuk keluarga anda, diri anda. Dan juga dan saya harapkan kita terus bersama-sama di KLFM ini, sama-sama dengarkan lagu yang dimainkan. Terus boleh bersama di TikTok kami waktu ini. Dan insyaAllah dengan kita beramai-ramai dengarkan KLFM, mudah-mudahan ini menjadi teman di kala malam seperti ini. Pastinya di Nian KL, ini berkaitan. Dan Kuala Lumpur, ini dia saya nak dendangkan sebuah lagu. Lagu yang cukup sedap untuk didengari pada nyanyian Search Fenomena. Nian KL, ini baru KL.

97.2 FM. KL FM. Ini baru KL. I wanna talk to you.

Itu je lagunya pada kumpulan Slam Rindiani. Dan Kuala Lumpur, rata-rata waktu ini ada yang lagi belum tidur kerana masih lagi ada aktiviti, ataupun yang sedang bekerja macam saya juga, selamat bekerja diucapkan untuk waktu ini. Terus dengarkan kami di KLFM. Ini berkaitan, adakah sahabat-sahabat saya yang waktu ini bersedih? Janganlah sedih-sedih sangat kan. InsyaAllah temani kami di KLFM kerana lagu-lagu yang best untuk anda semua. Dan sekali lagi saya mengajak semuanya untuk bersama kami di TikTok KLFM. Ini Peru KL. Dan kita berukhuwah, kita berkawan di TikTok kami KLFM. Baiklah, kita terus dengarkan lagu pada nyanyian kumpulan Ellie Katz, Suara Kekasih. Mana-mana waktu ini dalam nyanyian KL. Ini baru KL.

0: Baik, itu dia lagu nyanyi pada seorang Razuddin, kesetiaan. Ada kanan seorang yang setia kepada pasangan anda. Kadang-kadang kita bukan dengan pasangan, tapi bila sebut tentang setia ni, kita setia dengan kerjaya kita, kita setia dengan janji kita, kita setia dengan kedua ayah kita, kedua ibu bapa kita. Dan yang paling sekali, kita kena setia dengan diri kita. Dalam apa jua yang kita lakukan, setia dengan diri kita itu adalah penting. Jangan kita cuba beralih dan kadang-kadang kita ni cuba untuk menjadi orang yang lain, versi yang orang lain nak untuk kita jadi. Dan sebenarnya kita hendaklah setia untuk jadi diri kita sendiri. Itu paling penting. Baiklah, Kuala Lumpur, kita nak terus lagi berhibur. Ini dia sebuah lagu, mungkin untuk geng-geng yang katanya pergi RSM members, geng-geng motor kita. Teruskan waktu ini di Ninan KL. Ini baru KL
1: 97.2 FM. KLFM, ini

Itu dia lagu nyanyi pada Ziana Zain, Gerhana menemani waktu ini dalam nyanyian KL. Ini baru KL, okay, Kuala Lumpur. Selamat malam sekali lagi untuk semuanya yang sedang bersama dengan KL FM. Ada yang berada di Gombak, mungkin barangkali di Sentul, barangkali mungkin ada di tengah-tengah kota raya KL, menikmati suasana di Kuala Lumpur dengan hidangan, dengan bau aroma masakan di Kampung Baru. Barangkali mungkin berada waktu ini di Lembah Pantai, tengah menikmati secawan kopi. Dan mungkin waktu ini ada sedang memandu di Kuala Lumpur, dan difahamkan hujan membasahi. Apapun, banyak kenangan di Kuala Lumpur ini untuk semuanya. Jadi terus dengarkan kami di KLFM, pilihan warga kota. Ini dia KLFM, ini ber-KL. Baiklah, kita nak dengarkan okay, sebuah lagu yang mantap waktu ini. Saya kirakan untuk semuanya, kalau ngantuk boleh layan ketika ini, Kalimah Cinta Agung, Barongan. Neon KL, ini baru KL.

0: Yayasan Seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai Uji Bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik rupau, kanda masih terbayang semasa kita bercengkeram di bawah sinar lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

Baiklah, mana-mana waktu ni Dino dan KL bertemakan Syak. Ada minta lagu yang panas-panas sikit katanya. Sebelumlah musim hujan. Okeylah, saya cuba tunaikan lagu waktu ini. Okey, yang mengantuk tu mungkin boleh bangun waktu ini. Yang sedang berat-rehan kan, kata tengah berat-rehan. InsyaAllah terus temani kami di KL FM ini baru KL. Jangan lupa untuk ikuti kami di medsos kami. Semestinya di muka buku kami di KL FM ini baru KL. Di KL FM official TikTok kami. Dan waktu ini saya bersama dengan sahabat-sahabat kita di TikTok KL FM yang masih lagi tidak tahu untuk ke mana-mana, boleh ada ke TikTok kami waktu ini. Dan esok ada sahabat-sahabat kita yang akan mengundi di Negeri Sembilan. Ayuh, tunaikan tanggungjawab anda sebaiknya. Anda duduk KL kan, nak balik Negeri Sembilan, keluarlah awal mengundi pagi-pagi. Okey, Kuala Lumpur, ini dia sebuah lagu pada nyanyian Led Zeppelin. What a whole, whole lot of love. Okey, susah nak sebut, kita dengarkan waktu ini. Neon dan KL, ini baru KL.

0: Itu je sebuah lagu nyanyian berkumpulan Metal Asia featuring Ning Bazura Puspasari Penang Putri.
1: Dan baik, setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Saya pernah pergi satu tempat tu, drive-thru rumah hantu.
3: Rumah hantu?
2: Rumah hantu versi drive-thru.
3: Ya, saya pernah nampak. Dia ada dua cara macam mana nak masuk rumah hantu tu. Yang pertama, kita boleh jalan kaki. Yang kedua, kita boleh naik kenderaan sambil buka tingkap.
2: Sambil buka tingkap?
3: Ya.
2: Oh, nanti hantu tu akan julukkan kepala dekat tingkap tu lah.
3: Betul. Jadi yang lemah semangat tak disarankan untuk pegang steering lah.
2: Okey.
3: Terlanggar hantu-hantu yang kat depan ni.
2: Maksudnya kalau pergi sorang-sorang jangan pegang steering lah, biar hantu pegang steering.
3: Jarang orang nak masuk rumah hantu sorang-sorang.
2: Oh ya ke?
3: Mesti
2: saya selalu masa saya broken saya masuk rumah hantu sorang-sorang.
3: Kenapa eh?
2: Nak naikkan semangat balik.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Video-video rewind Rentak Pagi KL dan Kuala Lumpur. Terima kasih banyak-banyak terus bertemu dengan kami waktu ini dalam menyanyikan KL, dan nampaknya sudah akhir waktu untuk saya mengundurkan diri. Apapun di kesempatan ini, saya dan KLFM mengucapkan selamat hari lahir kepada Ratu Rock Negara, iaitu Ella ataupun Nur Zila binti Aminuddin, yang lahir pada 31 Julai tahun 1966. Dan terima kasih sekali lagi Kuala Lumpur. Hingga kita bertemu lagi, ikuti program-program menarik di Kuala Lumpur. Di Facebook kami juga tidak lupakan banyak lagi info-info yang kami ingin sampaikan kepada anda. Dan sekali lagi, selamat malam Kuala Lumpur dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

97.2 FM. KL FM, ini baru KL. Radio nombor 1 orang KL, KL FM.

0: Ada suara, ada jiwa P. Ramlee. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramlee tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri.
3: Bintang P. Ramlee 2026 mungkin andalah pewaris legasi seni itu.
4: Jom layan R&R KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

KL. Tak tidur malam? Malam masih muda.

0: Saya Ashwa Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: RNR KL. Tak tidur malam.

Hai, saya Diha. Saya dari Kelantan. Lama je orang Kelantan dengar lagu KLFM. Jadi gak saya nak orang Kelantan pakat dengar radio KLFM. Memang sedap, dijami per. Ini baru KLFM.

0: ada suara, ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat. Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026 mungkin andalah pewaris legasi seni itu.
2: QL FM.

0: Brother, itu kering nasi-nasi tak ada, brother. Apa, brother?
1: Ini balai raya lah, bukan restoran.
0: Apalah, brother. Makan macam tadi kau makan sejak warung tadi tu.
2: Warung? Saya tanya warung tu.
0: Warung? Warung. Pak Munawai, ha? Warung Pak Munawai.
3: Warung apa?
0: Warung Pak Munawai, brother.
3: Pak Munawai? Ha? Warung Pak Munawai?
0: Dia punya rendang, brother. Wajah kalau, brother. Rendang kering, batu pulau kuning, wajah kasi cat.

0: ada suara, ada jiwa P. Ramlee. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramlee tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri.
3: Bintang P. Ramlee 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.
4: KL

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh, bang. Ni ha, KLFM.
2: 97.2 MHz, babe. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du!
0: Radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai Uji Bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai Jinda ku yang cantik bukau, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

0: I guess you moved on really easily.
1: Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM.
2: Ini baru KL. Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
3: Kita belajar mengenai haiwan. Ni haiwannya burung
4: kan? Oh, burung. Tapi burung ni biasa kita dengar, biasa sebut burung boleh terbang. Tapi burung ini tak boleh terbang.
3: Nama dia kakapo. Dia berat badannya mampu mencecah sehingga 4 kilogram dan menjadikan dia burung nuri paling berat di dunia.
4: Oh, patut tak boleh terbang. Sebab dia berat kot.
3: Sebab dia berat.
4: Okay. Jadi untuk lagu terbalik, boleh kita mulakan sekarang ke?
3: Boleh.
4: Tanya awak, kenapa awak memilih untuk didenda hari ni?
3: Sebab sebenarnya saya pilih, saya ingat saya bukan berkongsi dengan suara. Siapa?
4: Malik dan juga Dato' M. Nasi.
3: Okey.
4: Apanya? Yalah.
3: Sebenarnya saya kena tukar game hari ni. Biarkan je teka lagu teka-teki.
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kuala Lumpur. Selamat pagi. Terima kasih untuk yang terus bersama kami di KLFM Ini Baru KL. Kembali bersama saya Putra Azwan pagi ini untuk Hujung Minggu KL. Fasa yang pertama untuk hari Sabtu, pembuka tirai juga untuk bulan Ogos, 1 Ogos 2026. Apapun, semoga yang baik-baik untuk kita semua hari ini dipermudahkan urusan. Dan juga semua kita juga menjadi terus menjadi sinar dan juga cahaya untuk insan-insan yang berada di sekeliling kita. Okay? Apapun untuk waktu ini, saya kongsikan dulu ini waktu solat sepanjang hari ini baik kawasan Kuala Lumpur hingga Putrajaya, di mana dapat masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 6:01 pagi tadi, selesai syuruk pada pukul 7:11 pagi, zuhur 1:22 tengah hari, asar 4:43 petang, maghrib 7:30 malam, dan juga isyak pada pukul 8:42 malam. Jadi itulah dia waktu-waktu untuk dijadikan panduan untuk kita muslim dan muslimat sepanjang hari ini. Okey, apapun untuk anda yang mungkin ada perkongsian juga pagi ini, boleh kirimkan terus melalui WhatsApp kami 013-3097-972, dan juga selamat mengundi untuk warga Negeri Sembilan.

0: anda dengan Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KL FM. Ini baru KL.
4: KL FM.

Ya, kan FM yang baru KL. Terima kasih sudah bersama kami waktu ini. Dah pun pukul 6.34 minit pagi. Selamat pagi dan terima kasih untuk sudah bersama kami di KL FM yang baru KL. Dan untuk waktu ini nak kongsikan dulu. Ini untuk jangkaan cuaca sepanjang hari ini. Baik kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, di mana pagi ini jangkaannya tiada hujan, dan di sebelah petang hinggalah ke malam dijangkakan berlaku ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum untuk hari ini 25 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Jadi, kepada anda yang mungkin dah pun merancang untuk melakukan aktiviti-aktiviti di luar, lagi-lagi melibatkan anak-anak kecil, pastikanlah anda tengok keadaan sebaik-baiknya, okay? Dan juga sentiasa memantaulah keberadaan anak-anak anda. Okay? Baik, jom teruskan lagi untuk hujung Minggu KL fasa yang pertama ini dengan lagu persembahan Hakim Rusli. Ini dia segalanya untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

Ya, lagu gandingan Wani Hasrita dan juga Safia Liana dengan Pedas menyebabkan anda menerusi hujung minggu KL membawa kita ke pukul 6.52 minit pagi. Terima kasih untuk terus bersama kami dengan kami frekuensi kami 97.2 dan juga yang bersama di RTM Klik betul-betul percuma, okay? Dan juga menghampiri pukul 7 pagi. Kejap lagi kita nak ke session berita radio RTM untuk kita ikuti seketika utama 7 pagi sebelum kita kembali untuk hujung minggu KL fasa yang pertama di jam yang kedua. Tapi untuk waktu ini, jom dengarkan dulu Alif Sata and the Locust, anugerah terindah untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: PRN Negeri Sembilan lebih 800,000 pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan RCI SPRM mulakan siasatan ke atas TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Seramai 859,760 pemilih berdaftar akan terlibat dalam proses pengundian bagi memilih wakil rakyat di negeri tersebut hari ini. Sebanyak 401 pusat pengundian akan dibuka membabitkan 1,668 saluran. PRN kali ini menyaksikan seramai 103 calon bertanding bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Maklumat lanjut mengenai PRN Negeri Sembilan dan suasana di pusat mengundi N13 Sikamat pagi ini. Kita bersama laporan alias Cik Rahim. Silakan alias.
2: Baik Hamami, saya kini berada di Institut Perguruan Raja Melewa yang merupakan salah satu daripada 12 pusat mengundi bagi kerusi DUN N13 Sikamat. Tepat pukul 8 pagi, kesemua pusat mengundi akan dibuka. Ketika ini, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedang melakukan persiapan akhir bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar. Hasil tinjauan saya sejak pukul 6.30 pagi, semua petugas SPR telah bersiap siaga untuk memulakan tugas masing-masing sebaik pusat mengundi dibuka. Dalam masa yang sama, anggota keselamatan yang terdiri daripada polis dan rela turut ditempatkan di lokasi bagi memastikan aspek keselamatan serta kelancaran proses pengundian terpelihara sepanjang tempoh pengundian sehingga pukul 6 petang. Bagi DUN N13, seramai 16,509 pengundi biasa berdaftar dijangka menunaikan tanggungjawab mereka untuk memilih wakil rakyat pada hari ini. Yang sahih di RTM, Doreh Undi. Sekian laporan saya alias Syirahim di Institut Perguruan Raja Melewa. Kita bersama rakan setugas Nur Zuhaira Zamri. Bagaimana suasana pagi ini di DUN Rantau Zahira?
3: Terima kasih alias. Suasana di N27 Rantau pagi ini tenang dengan segala persiapan di pusat-pusat mengundi berada pada peringkat akhir menjelang pembukaan saluran mengundi pada jam 8 pagi nanti. Tinjauan di SJKC Chung Hua, salah sebuah pusat mengundi bagi DUN Rantau, mendapati persiapan di pusat mengundi ini hampir selesai sepenuhnya. Petugas Suruhanjaya Pilihan Raya kini sedang melakukan persiapan terakhir dan telah mengambil tempat di saluran masing-masing termasuk membuat semakan akhir bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar mengikut prosedur yang ditetapkan. Anggota PDRM pula telah berada di lokasi sejak awal pagi bagi mengawal aspek keselamatan serta memastikan pergerakan keluar masuk pengundi ke kawasan pusat mengundi berjalan dengan teratur. Beberapa pengundi juga dilihat mula hadir lebih awal dan menunggu di luar kawasan pusat mengundi bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebaik sahaja saluran dibuka. Cuaca pagi ini juga dilaporkan baik seperti jangkaan Jabatan Meteorologi Malaysia, tanpa hujan di sekitar daerah Rembau sekaligus dijangka memudahkan proses pengundian pada sebelah pagi. Sementara itu, bagi DUN N27 Rantau, sebanyak 16 pusat mengundi dibuka hari ini melibatkan 34,831 pengundi berdaftar. DUN Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Yang sahih di RTM, Doreh Undi. Sekian laporan daripada saya, Nur Zuhairah Muhammad Zamri dari SJKC Chung Hua Rantau, kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
1: Baik, terima kasih Zuhairah. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan keputusan penuh PRN Negeri Sembilan dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam Sabtu. Manakala keputusan awal akan diumum seawal pukul 10 malam. Menurut beliau, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir SPR di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
4: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses semakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar besok.
1: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian hari ini. Ketua Polis Negeri Dato' Azafni Ahmad berkata pihaknya akan memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menyeru semua pihak agar mematuhi undang-undang. Tambahnya, sebanyak 787 permohonan permit diterima sepanjang tempoh berkempen bermula 18 Julai hingga semalam dengan 761 diluluskan. Dalam tempoh sama, sebanyak 87 laporan polis diterima, manakala 23 kertas siasatan dibuka. Ini pula mengenai penemuan dan syur yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI terhadap tabung haji TH. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Dato' Seri Anwar, laporan tersebut adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab. Dalam perkembangan lain, pasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan DTH berhubung penemuan dan syur dikemukakan dalam laporan RCI. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
5: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan tabung haji. Tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan seramai 8 orang. Bagi pihak kami, mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti, pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan apa kata mungkin klasifikasikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan.
1: Jelas beliau, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Berita seterusnya. Setiap dasar automotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu biarpun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion, meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya.

0: hujung minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Hujung minggu anda membosankan? Kini tidak lagi. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu 7 hingga 9 pagi hanya di KL FM.
2: Ini baru KL.

0: KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mamak. Ikut macam puteri tak suka lepak mamak. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua ada kat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Nyala, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

0: ada suara, ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026 mungkin anda

0: never fall in love.
1: Setiap hari Sabtu, 7 hingga 9 pagi, Kotak Music, lagu tanpa henti di KLFM. Ini baru KL.

0: 후조민국의 L. 후조민국의 L.
1: Ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
1: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
3: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
2: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.